0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamata nih Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, ada pecah 1000 nih ya. Keren banget nih sahabat Citra, lagu dari Vitalvia. Ini kayaknya pas banget ya, menggambarkan perasaan yang sedang kacau balau, mungkin tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya serasa hatinya pecah 1000 tuh.
1: Ini kayak dia deh.
0: Ya deh, untuk sahabat Citra silakan di segmen ini Bang Jekan sama-sama di via telepon, ada siapa di 0733451977. Halo Citra, kopi dangdut agar ilu selti.
2: Agar ilu selti, sehat, segar, semangat.
0: Semangat, dengan siapa dan di mana? Ayah Revan di kawasan Marga Bakti ya. Sedang apa aktivitasnya Ayah Revan saat ini?
2: Karet, nyadap karet ini mas.
0: Oh lagi nyadap karet. Weh, radionya di bawah nih ceritanya. Digantung gitu ya?
2: Iya.
0: Oh gitu ya, sambil nyadap karet, dengerin radio ya. Sempetin nelfon juga. Mau dengerin lagu apa ini Ayah Revan?
2: Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Buat Pak Arbono, buat Pak Parminto, buat Hartanto, Aladin, Saritowo, buat Aladin, Pak Yono, Pak Kartit, Pak Mes, Adi Walio, Walu Jahit, Bu Misla, Bu Wijianti, Bu Katima, Bu Angel, Bu Depan. Halo, mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Ayah Revan di kawasan Marga Bakti yang sudah bergabung lagi nyadap karet katanya sambil dengerin Radio Citra. Mantap lah pokoknya ya, dilanjut aktivitasnya. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selti.
3: Awali pagi dengan happy, apa yang sehat, besar, semangat.
0: Semangat, luar biasa. Ya ini ada orang Blitar Curup ya.
3: Ya mas, semangat, ini mau berangkat kondangan ini mas.
0: Kondangan kok hari Selasa, hari Selasa, hari Kamis sih.
3: Gimana mas?
0: Kondangan kok hari Kamis, biasanya kan Sabtu Minggu gitu.
3: Ya ini kan hari Jumat misalnya di Tanjung Sanur.
0: Oh jadi hari ini maksudnya
3: purna hari Sabtu.
0: Jadi hari ini namanya rewangan dulu ya.
3: Ya rewangan dulu di Tanjung Sanur. Semalam ya, di situ tidak itu sempurna.
0: Wah ternyata padat ya jadwalnya ya.
3: Pokoknya mas jadi amplop terus ini.
0: Ngalang-ngalain itu, ngalang-ngalain artis ya sepertinya ya, diundang ke sini ke sana. Iya deh, Mbak Fatima.
3: Iya, Mas.
0: Mau dengerin lagu apa Mbak Fatima?
3: Lagunya Cinta Merah Jambu Aja lah.
0: Cinta Merah Jambu Aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Mas Bicay, mau nanya boleh enggak, Mas?
0: Kenapa?
3: Mau nanya boleh enggak?
0: Iya, boleh. Nanya apa? Yang penting jangan nanya.
3: Mahal enggak, Mas?
0: Apa?
3: Embiskin.
0: MB Skin, enggak lah, murah lah, ya kan? Aduh, cukup 150 ribuan aja ya. Menyesuaikan bisa.
3: Aku nanya, katanya, tanya sama Mas Bisa itu harganya berapa?
0: Iya.
3: Lupa, terus.
0: Iya, murah kok ya. Bisa paketan bisa, tapi tentunya beda paketan, beda harga. Bisa beli satuan juga bisa. Menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Jadi
3: di Radio Citra ya, Mas.
0: Iya, jadi cukup ratusan ribu aja ya.
3: Sama kawan aku.
0: Iya, bisa beli paketan juga bisa tuh, paket lengkap juga bisa. Jadi lebih baik konsultasinya ke Radio Citra, jadi tahu tuh ya kan keluhan area wajahnya seperti apa ya.
3: Iya,
0: iya. Iya. Nanti datang aja tuh ke Radio Citra nanti.
3: Iya.
0: Di hari apa? Hari Minggu ya?
3: Ya, hari Minggu.
0: Hari Minggu kan ke tempat Mas Syarif kan?
3: Insyaallah mas, kalau nggak tuh paling ngasih arisan aja lah mas, sampai okay. Aku sekarang sampai hari Sabtu ini.
0: Padet ya, yaudah kalau gitu. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Salam-salamnya untuk kopinya Papa Retan aja lah.
0: Lagunya ini, apa ini lagunya tadi? Cinta Merah Jambu ya?
3: Ya, Cinta Merah okay. Jambu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
3: Ya, makasih kembali ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatima kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selti.
3: Halo, pagi dengan Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Junaidi.
3: Ya.
0: Iya, kawasan Kisah Tetangga Asli sedang apa aktivitasnya pagi ini?
3: Yang biasa ini habis masak.
0: Gimana cuaca, hujan atau mendung aja di sana?
3: Mendung aja.
0: Mendung aja ya, enggak hujan ya.
3: Ya.
0: Sama aja Lubuk Linggau juga mendung aja nih. Potensi hujan ada karena mendungnya ini tebel banget sepertinya ya. Mau dengerin lagu apa ini?
3: Asmara dari Via Valen.
0: Asmara versinya Via Valen ya. Nanti ya, kita puterin. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Ayah Retan tadi, buat Bu Fatima, Mbak Erma, Mbak Angel, Siwani, buat Bunda Fitri, Pak Yanto Tambalban, buat Putri, buat Putra, buat Mas Jongki, buat Mas April, Bang April, buat Mas Wahin Jahit, Mama Depan, buat Sumarni, Mak Islam, Mbak Bus, buat Mbak Tini, Mbak Artini, buat Mas Aladin, Mas Are, Mas Artanto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak, siapa tunjuk adana tuh?
0: Ada Kaki Amir.
3: Pak Amir, udah lama gak ada single.

0: Mini dan di Nopi, buat Mama, dapat ya, ya, buat semuanya aja yang gak kesebut.
1: Baik, terima kasih banyak ya Bu Junaidi ya.
0: Ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya ya. Tadi salamnya lengkap banget pokoknya. Kak Amir, mana nih Kak Amir? Udah lama gak gabungan ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
0: Awali pagi dengan happy ya Garilu Selti. Sehat segar semangat.
1: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel.
0: Iya.
1: Iya, sedang apa aktivitas Mama Angel?
0: Lagi masak, Bang.
1: Oh, lagi masak aja ya, masak ya. Sayur, masak air, masak nasi.
0: Iya, lengkap paketnya.
1: Paket lengkap ya pagi-pagi ya. Mau dengerin lagu apa ini sambil masak biar lebih lengkap lagi nih?
0: Kamu istimewa ada enggak?
1: Kamu istimewa, istimewa adanya.
0: Oh, istimewa ya yang
1: dari ada nih itu. Dari Melili, kamu istimewa ya.
0: Oke, iya,
1: nanti,
0: itu.
1: Nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salam sapanya buat Ibu Junaidi tadi, Mbak Fatima juga ya, buat Bapak Repan yang juga tadi ya, makasih. Salam sapanya, semoga selalu sehat semuanya ya. Buat Mas Aladin, Mas Artantonya juga ya, Mas Wahyu Jahit, Mas Armono, Mas Sumarno juga ya, Mas Suratno. Buat Aki Amir, Mbak Misnya juga ya, Pak Lerohidi. Buat Mas Parminnya juga, Mama Isla, Mama Depan. Buat Mbak Sumarni juga ya, Bapak Ibu apa Garbit, Mama Erma Yuwani Wagonya juga, Bunda Fitri. Siapa lagi tuh? Buat Bang Harun ya, Bang Redo di Anpaiza, di Purnama Sari. Buat Bang Yana juga di Talang Anjung ya, Bambang Wang Lembak, Bambang Pirang juga. Buat Bang Epiapur, Bang John Wajah ya, Bang Apri, Bapak Rantika juga. Buat Ucok CS, buat Maria Depi Wang juga. Semua-semuanya jalan aja yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya. Dalam kompak semua aku, semoga selalu sehat. Selamat sarapan pagi.
1: Baik.
0: Keluargaku, keluarga besarku juga ya. Abang Ayu, Ade, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya. Selalu sehat, diberikan segala apa, pelajaran, usaha, urusan, juga rezekinya.
1: Ya.
0: Juga selalu sehat sekeluarga ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Dan rezekinya semakin lancar, semakin banyak.
1: Amin.
0: Kata Mbak Putri itu, oh ya Mbak Putri ya, buat Bang Putra juga tempat lawan, kata Mbak Putri itu semoga banyak set.
1: Terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
0: Iya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Kalau begitu jangan kemana-mana, pokoknya paket lengkap banget bersama program Citra Kopi Dangdut pagi ini di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi, ada Kopi Lambada.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman

0: Nian tuh, daftarnya susah dah ya?
1: Tidak susah, ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
0: Lemak Nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Oke mas mui. Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Citra Kopi Dangdut.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di Ruang Dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdut pagi hari ini. Pasangan hidup harus sel- sudah hampir jam 8 pagi kebersamaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya sahabat Citra. Dan di segmen ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Ya, untuk di via Facebooknya ada Maria Diadir dari Palembang Kecil, salamnya buat semuanya aja. Dan Ramatika Wadir dari Jabi SBU kembali. Selamat pagi sahabat Citra, semoga sehat selalu dan bahagia. Ada Guntur Alam, kirim salamnya buat Mariadi, Bang Malosa Putra, Saiful Anwar, Arifin Baib, Rizal A, Le Kasino, Mianti Tran LBT, Muin Kemilau, Putra JR, Putra Asmara, Ma Angel, Anwar Erna, Lasmi Sari, Arun Telang Anjung, Arika Telang Anjung, Putra Tunggal, dan buat semuanya saja. Ada Le Kasino, Madir, Bang Jai, sibuk bekerja pada bangun yang masih memiliki baris-baris untuk mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Mantap pokoknya ya. Lasmi Sari, Kutan Adi dari Pengambang SBU, Pisek Junai, Hari dari Bacang Musiras Utara. Ada siswa Amir Mahmud juga ikutan hadir dari Tanjung Agung SBU. Ada Mat-Mat hadir Bang Jai, pendatang baru pendengar lama dari Pelak Bikang di Muara Nilau. Buat abangnya, salam kenal, terima kasih. Ada juga Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Bekinya Vera hadir dari Kelurahan Watas, salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Ada Rini Aneka Arba. Rini Aneka Arba, pagi Bang Jai, hadir dan monitor. Mak Dion ikutan hadir Bang Jai dari kawasan Sinar Gunung, salam kenal untuk semua fans Radio Citra FM Lubuk Linggau. Salam spesialnya untuk keluargaku, semoga sehat selalu. Muhammad Putra Subekti Adi dari Sidosari minta lagunya Sejengkal Tanah. Salamnya untuk Arifin Kerep SBU, Mbak Kasih, Mbak Wulas, Muhammad Sarifullo, Yuima, Ponimin, Sukinem, Mas Toro. Spesialnya buat yang baca, semoga sukses selalu. Ada Romansyah juga hadir, ada Aftar Iqbal hadir Bang Jai. Kemudian ada Mas Ponijan R, Citra Kopi Dangdut. Assalamualaikum Mas Jai, jumpa lagi Mas dari Mojorejo Curup. Aku mau request lagunya Seribu Benang Cinta. Lagunya dikirim buat Mas Aripulo, Mas Aladin Artanto, Muhammad Tri Subekti, Pak Amir, Pak Nyono, Pak Yanto, dan buat semua sahabat Citra semuanya saja. Dan buat Mas Saripulo, maaf aku gak bisa datang di acaranya Jumpa Fans Radio kita ini ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di program Citra Kopi Dangdutnya. Baik sahabat Citra, sebelum Bang Jai izin pamit undur diri, Bang Jai mau cek juga untuk di via telepon beberapa penelpon terakhir, silakan di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
1: Awali pagi dengan happy Agarilus LT, sehat segar semangat. Assalamualaikum Mbak Bijan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya. Baik, sehat alhamdulillah ya. Aha, Mama ya. Depan, berhubung waktunya udah mepet, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Apa Salahku aja.
0: Apa?
1: Apa Salahku.
0: Apa Salahku?
1: Ya.
0: Dari siapa itu ya?
1: Yang kemarin, Via Valen.
0: Apa Salahku dari Via Valen ya?
1: Ya. Udah enggak?
0: Enggak ada nih, Apa Salahku.
1: Oh, udah diputer. Ya udah, tidur. Tidur.
0: Turumu miring.
1: Ya.
0: Turumu miring. Mungkin Apa Salahku tadi bukan itu judulnya kali ya?
1: Iya, kemarin udah diputus sama Kak Bija itu.
0: Iya, tapi judulnya Apa Salahku nggak ada nih dari pihak kalian.
1: Apa judulnya?
0: Nggak tahu deh, apa itu ya?
1: Ya udah itu aja lah, turumu miring aja, waktunya udah mepet.
0: Turumu miring ya, nanti diputerin. Dari siapa tuh? Dari Enisa Gita, kemudian dari
1: Kak Bija aja.
0: Oke, nanti diputerin salah satu ya.
1: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mama Angel, makasih salamnya Mbak Fatima tadi, Bapak R. Revan, dan juga Bu Junaidi tadi, dan semua yang lagi monitor di G2 Wonorjo dan sekitarnya, makasih ya. Baik. Udah dengerin Mama Devan.
0: Oke.
1: Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali, moga sehat panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya.
1: Biasanya Mbak Kaja ya, metuknya sangat pas. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo yang sudah bergabung dan menyapa. Saya selalu pokoknya ya. Baik sahabat Citra, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya, sudah saatnya Bang J izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang J izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.

adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, ada lagu Cinta Surga dari Triswaka dan Nabila Maharani. Sahabat Citra, cinta surga seolah dua insan yang saling menjaga dalam sebuah hubungan. Ya, seperti yang terjadi oleh Triswaka dan juga Nabila Maharani. Siapa yang sangka sahabat Citra, bermula dari teman rekan duet gitu sahabat Citra, kemudian mereka berdua ini memiliki perasaan dan ternyata tujuan yang sama, akhirnya tumbuhlah yang namanya jatuh cinta. Ya dari sanalah kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak sahabat Citra yang begitu luar biasa menjadi penyejuk dalam hubungan rumah tangga. Ya jadi sahabat Citra, lagu Cinta Surga ini dipopulerkan oleh Triswaka dan Nabila Maharani yang menceritakan tentang rasa syukur seorang yang telah menemukan belahan jiwanya. Ya lagu ini tentunya sahabat Citra menggambarkan harapan akan cinta sejati yang langgeng di dunia hingga akhir hayat, serta keinginan untuk bersama-sama menuju surga dalam ikatan pernikahan. Ya memang susah sih sahabat Citra mencari seseorang yang satu frekuensi, mencari seseorang yang saling mengerti dan mencari seseorang yang bisa saling memahami. Apalagi dalam sebuah hubungan yang harus dijalani hingga akhir hayat yang memisahkan. Maka celakalah sebuah hubungan yang tidak memiliki tujuan yang sama atau bahkan memiliki perbedaan isi kepala sahabat Citra dan perbedaan keinginan masing-masing yang menjalankannya. Itu akan bertolak belakang dan bahkan bisa memisahkan, tidak akan pernah ditemukan yang namanya kecocokan. Makanya sih kalau saran Bang Jaya, cari pasangan hati-hati ya, gak usah tergesa-gesa. Cari pasangan yang memang benar-benar mengerti kita dan kita juga bisa mengerti dia. Kenapa? Agar terjadilah sebuah ikatan yang bahagia, sebuah hubungan yang bisa saling menjaga dan tentunya sebuah hubungan yang selalu diwarnai dengan penuh warna kebahagiaan. Keren banget pokoknya lagu dari Triswaka sahabat Citra, Cinta Surga featuring istri tercinta yaitu Nabila Maharani. Ya pasti semua tahu lah dengan Triswaka ya, yang awal karirnya cuma ngamen di angkringan, kemudian di pendopoan seperti itu di Jogja. Tapi siapa sangka namanya karir, yang namanya nasib ya sahabat Citra, bisa sukses di dunia tarik suara. Karena memang memiliki warna vokal yang keren, memiliki vokal suara yang indah banget dari Triswaka. Selamat pagi untuk sahabat Citra semuanya, bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Kita akan mengulas lagu-lagu pop Indonesia terbaik pada masanya dan hingga yang terupdate di tahun 2026 bersama Bang Jay. Makanya untuk sahabat Citra tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesianya sambil melaksanakan aktivitas ya, baik aktivitasnya ada yang sedang nyadap karet, ada yang sedang nyadap nira mungkin ya, ada juga yang sedang nanam sawit, bersih-bersih lahan dan sebagainya, dan ada juga yang mungkin lagi manen kopi. Di manapun berada dan apapun aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan doa terbaik buat sahabat Citra semua yang mendengarkan Radio Citra. Ditemani juga dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik hingga pukul 10 pagi, Bang Jay mengajak semuanya untuk bergabung, boleh sekali bergabung di 0733451977. Ya juga bisa bergabung di layanan live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau ya, tinggal buka saja di pencarian Google, tinggal ketik saja live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti banyak sekali platform yang menyediakan layanan streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau, tinggal pilih salah satu saja. Sahabat Citra, informasi untuk sahabat Citra semuanya ya, jangan lupa untuk sahabat Citra harus bersiap-siap untuk bernostalgia bareng. Yang suka dengan lagu-lagu tembang-tembang lawas khususnya di tahun 2000-an, nah cocok banget nih sahabat Citra. Karena kenapa? Karena Timeless Project Tour ya, akan hadir di kota Lubuk Linggau di akhir bulan ini. Ya lebih tepatnya di tanggal 31 Juli 2026 sahabat Citra, yang akan menghadirkan artis ternama yaitu Bam Samsons yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Tahu gak sih lagu kenangan terindah sahabat Citra? Pasti tahu lah ya, kalau gak tahu nanti Bang Jay puterin dan pasti sahabat Citra langsung nostalgia.
Ya, jadi sahabat Citra, selain Bam Samson yang akan memeriahkan, acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan yang luar biasa dari artis-artis lokal Kota Lubuk Linggau. Dan juga akan ada radio box announcer, ada tarot juga, ada door prize juga, dan ada best dress code, sahabat Citra. Makanya jangan lupa catat tanggalnya pada tanggal 31 Juli 2026 dan lokasinya adalah di Side Story dan Ken's Cafe Lubuk Linggau. Ya, tunggu apa lagi untuk sahabat Citra? Pokoknya ajak teman, kerabat terdekat, saudara atau bahkan ya orang terindah. Siapakah dia? Suami atau istri tercinta? Bernostalgia kenangan terindah tentunya bersama Bam Samson. So, stay enjoy untuk sahabat Citra dan lagu yang luar biasa dari Bam Samson, kenangan terindah.

0: Keren banget sahabat Citra, ada kenangan terindah ya. Pokoknya nostalgia banget sih kalau udah dengerin lagu Samsons yang berjudul Kenangan Terindah sahabat Citra. Jadi kenangan terindah banget ya, ingat di kenangan-kenangan lama di tahun 2000-an. Wah, lagi kasmara, lagi jatuh cinta, atau bahkan lagi patah hati. Kalau lagi patah hati sih gak usah diingat-ingat ya. Tapi gak apa-apa sih, jadikan motivasi untuk patah hatinya. Kalau dijadikan motivasi kan bisa apa ya, bisa menjadi sebuah penyemangat gitu loh untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga apa, bisa balas dendam? Ya gak boleh balas dendam. Gak sih, jadikan semangat aja biar mencapai kesuksesan dan tujuan yang diinginkan gitu ya. Pernah disakit hatiin, aduh aku buktiin nih kalau aku bisa sukses, aku bisa lebih dari yang kamu pilih gitu kan. Ya baguslah hasilnya, bisa mencapai kesuksesan sahabat Citra. Bukan berbalas dendam sih. Kalau balas dendam itu gini loh, kalau balas dendam ini menurut Bang Jay ya, kalau menurut Bang Jay itu balas dendam itu saat kita membalas sebuah kejahatan atau keburukan dengan kejahatan atau keburukan juga. Nah itu balas dendam tuh. Tapi kalau kejahatan atau keburukan kita balas dengan pembuktian, nah pembuktian yang nyata gitu kan, sebuah keberhasilan, kemudian dia menyesal, nah itu tuh keren banget tuh sahabat Citra, bervalue balas dendamnya. Dan konteksnya beda ya, balas dendamnya bukan balas dendam jahat gitu sahabat Citra. Jadi bisa dibilang ya bukan balas dendam sih, tapi menjadikan sebuah rasa sakit, rasa kecewa untuk dijadikan motivasi agar mendapatkan sebuah hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Sahabat Citra, Lubuk Linggau masih mendung nih, masih menyelimuti kayaknya bakso enak ya, atau mie instan pakai kuah ya. Bisa aja mie instan pakai kuah ya. Kalau tanpa kuah juga enak sih, yang penting anget-anget makannya sahabat Citra. Sesuai selera aja, ada yang suka berkuah, ada yang enggak gitu kan. Kayak makan bakso juga tuh, ada yang suka bakso kuahnya sedikit, ada yang kuahnya banyak, ada yang suka makan pentolnya doang, gak suka kuahnya. Ya deh, untuk sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, silakan bacakan sapa-sapa di via telepon. Untuk sahabat Citra sambil bernostalgia, kita temani dengan lagu-lagu kenangan terindah era 2000-an hingga yang terupdate di tahun 2026. Semuanya sudah tersedia, pokoknya pop Indonesia lintas generasi lah bersama Bang Jay. So stay enjoy aja hingga pukul 10 pagi. Ada siapa di via telepon? Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Hit lagunya menggelegar semangatnya.
0: Menggelegar semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nugrah, kawasan Tambah Dendang ya.
1: Iya Bang.
0: Sedang apa aktivitas Mak Nugrah?
1: Lagi di kebun ini Bang.
0: Lagi di kebun.
1: Baru balik dari itu.
0: Oh gitu ya.
1: Ada karak.
0: Mak Nugrah, kalau lagu tahun 2000-an sukanya lagu apa nih? Paling suka lagu apa tuh, flashback tahun 2000-an? 2000-an, 2010 ya.
1: Ingat Bang.
0: Lagi nginget kenangan terindah bersama suami. Iya deh. Ya udah kalau gitu mau request lagu apa nih? Lagunya ada semua nih dari era 2000-an.
1: Dari Wali apa aja Bang?
0: Dari Wali banyak nih, Bang Jay tawarin ya. Dari Wali, sebentar. Bang Jay cari dulu ya. Dari Wali, wah sebentar. Nah dari Wali Band nih ya, ada Jamin Rasaku, ada Ya Allah, Tobat Maksiat, Suka Atau Tidak, Salam Rindu, Obat Perkasa, Nenekku Pahlawanku, ada Marisolawat, ada Harga Diri, terus ada juga Ego Kah Aku. Nah tuh keren tuh, Ego Kah Aku. Itu aja.
1: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya Ego Kak Aku dari Wali. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Kus, Mama Irma, Yuwani, Mama Angel, Hartanto, Aladin, Harmono, Pak Yono, Mas Aladin, Bunda Fitri, Janti Empat Lawang, Putri Empat Lawang, Bang. Semuanya aja Bang.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Buat Bang Jay aja. Baik. Semoga sehat selalu.
0: Oke, terima
1: biar
0: kasih banyak.
1: Dengerinya.
0: Wah, siap, pokoknya enggak akan bosan bersama Radio Citra ya.
1: Nah, stay
0: terus
1: nih, Bang.
0: Yuk. Terima kasih Mak Nugrah ya. Yuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mampu
0: Terima kasih Manugrah ya, selalu monitor katanya. Pokoknya rapatkan barisan bersama Radio Citra. Iyalah, tiap pagi pokoknya dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang itu bersama Bang Jai ya. Kecuali nanti ada juga yang sampai jam 10 sih. Enggak tiap hari juga ya. Pokoknya tiap pagi itu dari jam 6 sampai sampai jam 10 bersama Bang Jai itu sahabat Citra ya. Dan sampai sore nanti ada Dina, ada Kak Juna juga, ada Mas Budi juga sampai malam hari, pokoknya nonstop bersama Radio Citra FM Lubuk Lingga. Kita sapa lagi sahabat Citra, lo Citra Pop Indonesia.
1: Kita kasihnya menggelegar
0: semangatnya deh Mama Isla, kawasan U1 ya. Mama Isla sedang apa aktivitas Mama Isla? Lagi beres-beres. Mau request lagu apa ini? Oh gitu ya. Mau request lagu apa ini? Apa putus-putus ini suaranya ini?
1: Cinta Mati Dua Aja.
0: Cinta Mati Dua Aja. Wah, kalau ini Mama Isla sukanya lagu terbaru ya. Cinta Mati Dua nanti diputerin ya. Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Manugrah tadi, buat Mami, Pak Yono, Pak Hidi, terus siapa lagi ya? Pak Armono, Mbak Ku,
0: baik, terima kasih banyak.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik ada Mama Isla kawasan U1 sudah bergabung dan menyapa. Lagunya yang terbaru aja, Cinta Sampai Mati 2 dari Kangen Band, nanti diputerin ya.
2: Adalah yang terbaik untukmu.
0: Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
3: Halo Citra Pop Indonesia.
0: Hits lagunya menggelegar semangatnya. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Halo, iya, hits lagunya menggelegar semangatnya.
3: Hits lagunya
0: menggelegar semangatnya.
3: Menggelegar semangatnya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ada Ardi.
0: Ardi, kawasan mana Ardi?
3: Pelalo Puncak.
0: Oke, okay. Ini terkenal banget dengan view-nya keren ya di area jagung bakar gitu. Di kawasan Pelalo Puncak ya.
3: Iya.
0: Ardi. Sedang apa aktivitas Ardi?
3: Lagi ngopi bang.
0: Lagi ngopi ya. Wah, ini ngopi sambil lihat view yang keren di Pulau

0: Siap, terima kasih banyak ya Ardi ya.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Yuk. Terima kasih ada Ardi, kawasan Palo Puncak, sahabat Citra. Ya, semangat selalu pokoknya untuk Ardi, lagunya ikutan aja katanya. Ya udah gak apa-apa, nanti terbaiklah Bang J sediakan untuk Ardi, kawasan Palo Puncak. Sampai jantung. Sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Pagi ini pagi yang indah, ditemani dengan cuaca yang dingin juga yang menyelimuti kota Lubuk Linggau dan mungkin bahkan sekitarnya. Tapi keren banget sih sahabat Citra, ya Indonesia, dengan suasana iklim tropis yang menyelimuti Indonesia karena memang dilalui garis lintang khatulistiwa sahabat Citra. Jadi kadang panas, kadang hujan ya, kadang juga waduh berkabut seperti yang Ardi bilang tadi ya. Kadang juga sahabat Citra tanahnya subur, kadang kekeringan. Ya seperti itulah namanya negara Indonesia atau yang kita kenal dengan Nusantara. Tapi ada lagu yang menggambarkan banget dengan ciri khas Indonesia banget gitu loh sahabat Citra. Ini lagu yang dipopulerkan oleh grup musik Niji yang bermakna tentang semangat pantang menyerah, kekuatan mimpi bersama ya, dan keberanian untuk menaklukkan dunia meskipun berada dalam keterbatasan. Ya tentunya juga lagu ini juga mengajarkan pentingnya rasa syukur sahabat Citra dan rasa kebersamaan serta kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan. Jadi ini hubungan terbaik bersama teman-teman, bersama rekan-rekan, kerabat terdekat ya, teman sebaya atau bahkan teman main sahabat Citra. Menggambarkan juga dengan nuansa alam Indonesia yang begitu nyata, begitu indah. Seperti apa lagunya, so stay tune untuk sahabat Citra. Inilah dia Niji, Laskar Pelangi.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya Bang Gelegar semangatnya. Dan masih bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra. Ada Dali sahabat Citra, lihatku di sini. Terkadang orang yang dekat tidak terlihat, yang jauh justru diharapkan. Itulah kadang istilahnya dalam sebuah hubungan ya sahabat Citra ya. Perjuangan yang seolah dinyatakan di depan mata, tapi tidak dianggap sama sekali oleh orang yang diinginkan. Tapi orang yang tidak berjuang dengan apa-apa di ujung sana, justru lebih diharapkan oleh orang yang tentunya masih berharap dengan keyakinan. Ya terkadang yakin aja nggak bagus sih sahabat Citra apabila dia jauh di sana sahabat Citra ya. Terkadang kita juga harus membuka mata selebar-lebarnya, memberikan kesempatan dengan orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah hal yang terbaik tentunya sahabat Citra, demi menghargai siapa, menghargai orang yang memperjuangkan kita. Ya tergantung sahabat Citra sih, mau jadi pribadi yang diperjuangkan atau jadi pribadi yang memperjuangkan. Jangan biarkan ya sahabat Citra, tadi ada lagu dari Dadali yang sudah Bang hadirkan spesial untuk sahabat Citra semuanya menemani aktivitasnya. Dia sudah menghadirkan kemeriahan, kebahagiaan tentunya untuk sahabat Citra yang masih merapatkan barisan. Ya juga sudah menghantarkan kita ke menit 19 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali untuk sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jay akan kembali menyapa di 0733451977. Ada siapa? Kamu bersedih saat kamu halo Citra Pop Indonesia.

0: Ya kita coba sama lagi ya, lu Citra Pop Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Coy.
0: Iya, hits lagunya menggelegar semangatnya. Halo.
1: Ya halo Bang Coy.
0: Iya, hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: Dengan siapa dan di mana? Mas Sumarno ya.
1: Ya, Mas Sumarno.
0: Kawasan Blumai 2 ya. Mm-mm. Mas Sumarno.
1: Ya, Bang.
0: Sedang apa aktivitasnya ini?
1: Lagi di kolam
0: Bang, lagi di kolam aja ya. Mau ditemani lagu apa ini Pop Indonesia?
1: Ini ada ngeplo ya Bang Jai.
0: Apa?
1: Ada ngeplo nggak?
0: Kenapa?
1: Lagunya pop apa ngeplo ini?
0: Pop Indonesia.
1: Kalau pop apa ya? Aduh, pilihan Bang Jai aja lah.
0: Okay. Waktu, nanti diputerin salah satu ya.
1: Iya Bang.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Suratno tuh, Mas Wahyu, Arifullah, Pak Tut, Pak Widi, Pak Tima, Pak Tarepan. Pokoknya buat temen-temennya aja lah Bang Jai. Buat Bang Jainya semoga selalu tugas sampai tuntas
0: saja. Baik, terima kasih banyak ya.
1: Oke, assalamualaikum Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketika kamu bersedih, saat kamu tersakiti.
0: Terima kasih banyak, tadi ada Mas Sumarno yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu, pokoknya untuk Mas Sumarno kawasan Blumai 2. Kita sapa lagi sahabat Citra, lu Citra Pop Indonesia.
1: Hits lagunya menggelegar
0: menggelegar semangatnya, luar biasa sekali. Ada Bapak Rohidi ya?
1: Bukan dong Bang.
0: Oh. Dengan Mas Wahyu.
1: Nah itu dia ya.
0: Suaranya tadi ada agak tricky ya. Suaranya mirip ya.
1: Apa kabarnya pagi hari ini Bang Bijay?
0: Sehat alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Amin, terima kasih sama-sama.
0: Alhamdulillah ya, Mas Wahyu juga sehat selalu ya.
1: Iya betul, amin, terima kasih.
0: Seperti biasa pasti aktivitasnya gak usah ditanya ya.
1: Aktivitas pagi ini lagi lagi apa ya, lagi tapa ini.
0: Tapa kenapa?
1: Tapa di dapur, masangin payet nih.
0: Oh, masang payung. Payung apa, payung televisi?
1: Payet.
0: Payet apa itu payet?
1: Payet apa ya, buat baju ini apa namanya?
0: Oh, buat baju ya, apa nama, buat jemuran ya?
1: Yang buat ini apa, yang buat hiasan ini apa sih namanya, mote-mote ini nah.
0: Oh gitu, ya tahu Bang Jaya, payet itu namanya ya.
1: Kalau aku payet, apa ya namanya?
0: Iya deh, kalau gitu sambil aktivitasnya ini mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya dari ini Sheila on Seven
0: Dan ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mas Wahyu?
1: Salam-salamnya buat Bang Sumarno barusan tadi, buat Kang Harmono ya, Kak Chandra, Yan Paing, juga Mbak Kus, Mas Are, Mas Ini, Pak Yono, Mbak Tininya juga, Mama Depan juga tadi, Mama Angel, Bang Riz, Bang Rilek juga, Papa 2N juga, Bang Esi Gundo juga, Putra Putri Empat Lawang juga, Bang Yansa, Bang Suratno, Bang Darminta juga. Semuanya lah, selamat pagi menjelang siang. Semoga terhibur kita hari ini.
0: Ya.
1: Buat Bang Wijay, sehat selalu Bang Wijay. Apa kabarnya, pokoknya sehat.
0: Ya, siap, terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mas Wahyu kawasan Wonodadi sahabat Citra sudah bergabung dan menyapa saya selalu, pokoknya sambil melaksanakan aktivitasnya. Ya, kita coba sapa lagi satu penelpon selanjutnya sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya. Halo. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra.
2: Tetap mengasihi dan menyayangi.
0: Baik sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi, kita hadirkan lagu yang sudah di request oleh sahabat Citra. Tapi spesial untuk sahabat Citra, ada salah satu band yang legend banget di Indonesia, dan ini lagunya sepertinya cocok banget untuk sahabat Citra semuanya sambil melaksanakan aktivitas. So stay enjoy, ada Bung dan Prakoso dan Fatu Black, ada Tetap Semangat.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoknya, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Yo ndang rene yo.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Apa kata mereka tentang MB Skin?
7: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk, buruan order sekarang.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
9: Cobalah untuk bersyukur, terima segala berkat.
10: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits. Lagunya menggelegar semangatnya. Tapi sayang sekali Bang Jay harus izin pamit di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Soalnya sudah hampir jam 10 pagi bersama kita. Tapi jangan lupa sahabat Citra, selain ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, satu lagu terakhir di program Citra Pop Indonesia, ada Son of Litter dan Ekoso, Bersyukur.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan.

Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustaz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Rapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada

0: sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumbekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

102,6 Citra FM Lubuk gak usah buat Citra. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi menjelang siang hari ini sahabat Citra? Agak berbeda ya suasana kota Lubuk Linggau. Kalau pagi tadi dihiasi dengan mendung yang cukup tebal, tapi ini beranjak ke siang hari, cuacanya berubah. Panas luar biasa mewarnai kota Lubuk Linggau. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini sahabat Citra, ya kota Lubuk Linggau lebih didominasi dengan cuaca mendung, hujan gitu ya. Terus juga di mana-mana becek. Walaupun padahal ini udah musim kemarau ya sahabat Citra ya, tapi cuma beberapa hari ini doang sahabat Citra, yang gak menutup kemungkinan musim kemarau juga bisa hujan ya kan. Gak mungkin selama musim kemarau gak hujan-hujan, itu gak mungkin sahabat Citra. Kecuali terjadi sebuah fenomena gitu kan. Bisa tuh kalau fenomena 2-3 tahun gak hujan. Tapi kalau udah 2-3 tahun gak hujan, kebayang gak tuh ya kan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia menjadi kelaparan. Tapi percaya nggak sih sahabat Citra, angka kelaparan di dunia itu masih sangat tinggi ya, terutama di Afrika Selatan masih banyak sekali orang-orang yang masih butuh yang namanya saluran tangan dari para dermawan. Gak usah jauh-jauh juga ke Afrika Selatan, saudara-saudara kita juga di Timur Tengah tuh sahabat Citra.

Iya, butuh yang namanya beras, ya minyak, kebutuhan pokok lah atau sembako sahabat Citra. Karena namanya hidup susah itu bisa kita temui dimanapun, dan kadang-kadang kita juga orang yang mungkin memiliki rezeki berlimpah masih ada susahnya. Susah dalam konteks ya, susah berpikir gitu ya, mau disalurkan kemana uangnya, susah mau bangun usaha yang berintegritas, susah juga mau merencanakan sesuatu hal yang dapat memperkaya lebih banyak lagi. Ya seperti itulah sahabat Citra yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang jelas sih, kalau Bang Jay sarankan untuk sahabat Citra semuanya, hadapi semuanya dengan bahagia ya. Segala aktivitas harus bahagia, segala aktivitas harus dengan bismillah. Ini khusus yang beragama muslim ya. Kalau dengan agama yang lain ya tentunya dengan keyakinan masing-masing. Ya sahabat Citra, sedikit intermezzo di pagi hari ini menyambut kebersamaan kita di program Citra Gong Seng Zigo 26. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Aktivitas harus lancar di pagi ini dan hati harus bahagia. Salah satunya mendengarkan Radio Citra. Pagi-pagi lari pakai kaki. Iya dong, masa pakai tangan ya kan? Ulang lagi pantunnya ya kan? Pagi-pagi lari pakai kaki. Siangnya meminum es kelapa. Kalau hati pagi ini ingin happy, ya udah segera rapatkan barisan di Radio Citra. Ya hingga pukul 12 siang nanti di program Citra Gongsengnya untuk sahabat Citra yang mau bergabung silakan di via telepon di 0733451977 atau bisa juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jai update. Pokoknya semangat untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini, dan mudah-mudahan segala usaha yang kita lakukan semuanya menjadi berkah ya kan.

Sepertinya sudah ada yang bersiap-siap Sahabat Citra untuk di via teleponnya. Dan langsung saja Bang Jai akan sapa. Oh iya, kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits ya, mulai dari tahun 2010 hingga yang terviral, terupdate di tahun 2020. Nah, silakan rapatkan barisan di via telepon. Ada siapa, kita akan sapa. Halo, Citra Gong Sesi 26. Iya, sayang sekali tidak terhubung Sahabat Citra. Kita coba sapa lagi, ada siapa dan di mana? Halo, Citra Gong Sesi 26. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung Sahabat Citra untuk di via teleponnya. Pokoknya tetap semangat di segala aktivitas hari ini, mungkin di via telepon ada sedikit kendala. Silakan untuk Sahabat Citra yang kembali mau bergabung, diusahakan lagi tentunya ya, di via telepon di 0733451977 atau di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Satu lagu spesial bersama dari Bang Jai untuk Sahabat Citra di pagi hari ini. Yang penting kita jangan baper, so stay enjoy Balena.

0: ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Mami. Ya masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Gong Sensi Kudu 6 Sehat Tulang Kuat Nendang Bahkan. Semakin beranjak siang, semakin ini cuacanya panas ya, ekstra luar biasa. Selamat bekerja untuk sahabat Citra yang hari ini dengan aktivitasnya mungkin dengan dunia kerja masing-masing. Ada yang di kebun, ada juga mungkin di apa ya, di gedung gitu ya, lagi bangun proyek. Ada juga mungkin yang lagi dagang di pasar dan sebagainya. Pokoknya dengan aktivitasnya masing-masing, Bang Jocawa selamat pagi saja. Dan mudah-mudahan semangat tidak menyerah ya, walaupun cuaca panasnya ekstra banget, khususnya untuk sahabat Citra yang kerja di lapangan. Ini membakar kulit banget dan ini memerah keringat banget ya cuacanya sahabat Citra. Silakan di segmen ini Bang Jangan sahabat-sahabat di via telepon, ada siapa ini sepertinya sudah menunggu di 0733451977. Halo Citra Gong Seng Sigo 26.
1: Sigo 26 sehat tulang kuat nendang.
0: Nandang banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ada Mak Nugra ya? Iya, Mak Nugra kawasan Tabadendang. Sedang apa aktivitas Mak Nugra?
1: Lagi masak mie nih, Bang.
0: Wah, enak banget ya. Biasanya masak mie itu enaknya itu tuh pas cuaca lagi hujan gitu kan, pagi-pagi. Nah, itu enak tuh. Ya, ini cuacanya panas nih. Ya deh Mak Nugra. Pantun dulu.
1: Coba-coba Bang ya.
0: Iya, pantun baru ya.
1: Iya Bang. Buah pepaya, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Mampir di radio Citra. Sapa dong.
0: Sapa dong, siap, aman. Disapa pokoknya. Ada lagi?
1: Itu aja Bang.
0: Itu aja. Silakan lagunya apa nih?
1: Lagunya Setia
0: Ma. Apa judulnya?
1: Berkali-kali
0: ya. Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Kus, Mama Erma, Mama Angel, Yuhani, Hartanto, Aladin, Mbak Mis, Adi Rengki, Putra Empat Lawang, Putri Empat Lawang, Wijianti, Mas Arif, Jarki, Mbak Mis, Pak Dirahidi, Pak Yono, Bang Kampuri, Bang Lis, Bang Indra FS, Wawi, Mang Anwar, Mbak Ira Nadia, Pak Jacinta, Mas Wahyu Zahid, Mama Isla, dan Ayu Ita di Muara Bliti. Itu aja Bang ya.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Jay aja. Jangan lupa makan siang ya, Bang.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Mak Nugra ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mak Nugra kawasan Tabadendang yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya untuk Mak Nugra sekeluarga. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo, Citra Gong Seng Sigo 26.
2: Citra Gong Seng Sigo 26 tulang sehat nendang banget.
0: Sigo 26 sehat tulang kuat.
2: Sigo 26 sehat tulang kuat. Nendang
0: banget. Betul sekali, ada Mas Nendi.
2: Ya benar Bang.
0: Ya, bagaimana kabarnya Mas Nendi?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah ya. Pantunnya udah siap belum?
2: Pantun lama Bang.
0: Aduh, lama lagi. Ini tiap kali nelpon lama lagi ya kan? Yang baru lah. Ayo Mas Nendi.
2: Coba-coba ya Bang Jaya.
0: Oke.
2: Untuk apa menanam rotan?
0: Cakep.
2: Kalau tumbuhnya melilit-lilit. Untuk apa berwajah tampan?
0: Ya.
2: Kalau hatinya sangatlah pelit.
0: Wah, tapi orangnya itu bukan hatinya, orangnya.
2: Orangnya.
0: Orangnya pelit ya. Kalau hatinya pelit apa tuh? Pelit apa? Pelit perasaan kah?
2: Ya mungkin kalau hatinya pelit mungkin pelit berbagi ilmu atau gimana ya Bang ya?
0: Oh ya, masuk akal juga ya, pelit semuanya kalau itu ya.
2: Ya lebih parah itu Bang.
0: Iya deh. Baik deh kalau gitu, lagunya apa ini Mas?
2: Lagu yang seperti biasa aja lah Bang.
0: Oh apa itu? Lupa.
2: Hari Happy Asmara.
0: Oh iya.
2: Apakah itu
0: cinta ya? Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya untuk Mak Nugra tadi, untuk Mbak Wijianti, Mbak Kus, Bang Aladin, Bang Harmono, Bang Wahyu, Bang Sumarno, Irma, Ma Angel, Wah Okol. Untuk semua pendengar setia Radio Citra dimanapun Anda berada, semoga makin kompak di udara.
0: Spesialnya ada buat siapa?
2: Untuk anak-anakku ajalah spesialnya, semoga menjadi anak soleh dan soleha. Untuk istriku juga, semoga menjadi istri yang makin soleha. Dan untuk Bang Jai, semoga makin sukses.
0: Amin.
2: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Dan bukan dari segala macam, Bang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih Bang Jai, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mas Nendi yang sudah bergabung. Wah, luar biasa ya, doa-doa terbaik lah pokoknya untuk Mas Nendi juga ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via telepon ya. Halo Citra Gongseng si Kedua 6. Belum siap ternyata ya. Kita coba sapa kembali, ada siapa di via teleponnya. Halo Citra Gongseng si Kedua 6. Iya, sayang sekali tidak terhubung kembali sahabat Citra. Oh iya, Bang Jai titip salam dulu ya untuk sahabat Jai nih yang lagi dengerin, lagi monitor. Di mana nih ya? Lagi di kandang ayam ya, karena memang memiliki usaha kandang ayam. Atau lagi di rumah yang ada di kawasan Muara Bliti ya. Hadir, ada Bang Afik. Wah, luar biasa ya. Ada rindu yang terpendam dalam diri seseorang. Wah, dengan seseorang. Semoga semua teman-teman dan keluarga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Sukses selalu untuk Citra FM Lubuk Linggau. Rekas lagunya Kerinduan dari Ridho Roma. Aman lah pokoknya diputerin yang spesial untuk Bang Afik. Ya, mudah-mudahan sehat selalu juga, usahanya tambah lancar ya, lancar jaya pokoknya. Ayamnya juga semakin, wah pokoknya ya, semakin sukses ya. Akhirnya kalau gitu sahabat Citra, so stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti Bang Jai akan kembali lagi ya. Pokoknya semangat untuk sahabat Citra semuanya, untuk Bang Afik pokoknya jangan lupa bahagia. So stay enjoy, ada Kerinduan dari Ridho Roma.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopi. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
2: Siap. BPJS Kesehatan.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ampait adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Ajarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Ajarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra Gongseng bersama Bang Jai, sahabat Citra, persembahan spesial bersama Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
1: Lah, begitu ku salah, ku harus bagaimana lagi?
0: Sahabat Citra, untuk segmen kali ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Di awal program tadi Bang Jai sudah update status terbaru ya sahabat Citra ya, untuk di via Facebooknya silakan untuk sahabat Citra yang sudah merasa tadi gabungan di via Facebook siap-siap ya, karena akan Bang Jai sengkol-sengkol juga.

0: Ya untuk di via Facebooknya ada Rini Aneka Arba. Siang Bang Jai, siang kembali. Ada Li Sugiyarti di sini, saya dari Desa Merasi. Salam dan semangat ya, baik bro. Salam semangat yang baik bro. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Li Sugiyarti. Buna ini hadir dari Padang Ulak Tanding, Anwar Erna. Dari Lubuk Ngin, Bang Anwar Erna. Request lagunya, lagu Hitam Lague. Maksudnya gimana nih? Hitam Lague. Hitam. Oh, Hitam kali ya, dari Rita Sugiyarti ya. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat Bang J-nya terima kasih. Assalamualaikum. Mak Dio, Nadir, Bang J, Desi Andesi Andes. Assalamualaikum. Hadir dari Simpang Bingung. Ada Tika Lekat juga hadir, ada Rina Marlina hadir bang dari Tanjung Aur. Ada Lekasino hadir, ada Mardiana hadir dari kawasan Muara Bliti Baru. Kirim salamnya buat semuanya aja, ucapannya selamat pagi menjelang siang. Bambang, selamat pagi menjelang siang Bang Jai. Ada Putra juga hadir, Rika Rahayu hadir Bang Jai dari Desa Bukit Batu RT 02. Mau request lagunya Kura-Kura. Dalam Perahu. Salam-salamnya buat Fan Citra aja dimanapun berada. Dan buat Mak Mbak Ayu adikku, semoga sehat selalu. Buat Bang Jainya sukses selalu. Dan yang terakhir sahabat Citra ada Pak Doari Citra Gongseng dari kawasan Jalan Lintas Jambi Palembang kilometer 15 Sungai Bertam RT 01 Jambi luar kota hadir. Menyapa untuk semua pendengar radio Citra FM, salam kompak selalu, lagunya ikutan saja. Buat Bang Jenny selamat tugas, terima kasih. Ya terima kasih untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jai update di awal program. Baik, kalau begitu sahabat Citra, Bang Jai juga akan sapa-sapa di via telepon ada siapa sebelum Bang Jai harus pamit undur diri ya, karena ini sudah hampir jam 12 siang. Halo Citra Gongseng Sigo 26. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra, kita coba lagi, kita sapa-sapa di via telepon ada siapa. Halo Citra Gongseng Sigo 26. Halo. Halo Citra Gongseng Siku 26.
1: Siku 26, saya tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Harmono ya?
1: Ya. Mas. Yang kurang kerjaan itu siapa Mas Ijai?
0: Nggak tahu tadi ya. Udah naik, kalau, masih angkat terputus ya.
1: Kalau cuma meskal, nggak usah, kenapa coba.
0: Kasihan yang lainnya mau gabungan ya.
1: Iya, orang lain susah mau masuk, cuma meskal.
0: Betul sekali ya. Iya deh, Mas Armono.
1: Iya mas.
0: Pantunnya udah siap belum?
1: Apa mas?
0: Pantunnya udah siap belum?
1: Pantun?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Jangan aduh lah, siap gitu harusnya ya kan. Ayo pantun dulu Mas Armono.
1: Pisang mas di bawah berlayar.
0: Cakep.
1: Masa satu disimpan di peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati.
0: Betul sekali, keren banget. Ada lagi?
1: Gak ada mas, itu aja.
0: Itu aja, oke deh. Lagunya apa nih Mas Armono?
1: Lagunya yang enak apa Mas Bisa itu yang muterin.
0: Oke deh, kalau gitu ya nanti Bang Jai pilihin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya soalnya buat Pak Gaidi, buat Mbak Mes, buat Pak Karbin, buat Pak Yono, Mas Kianto, buat Mas Bayi Jain, buat Mas Adi Waluyo, Mas Abel, Mas Santo, Mas Haripula, Mas Aladin, Mas Barmen, buat Mas Adrianto, Mas Nendi, buat Bu Sumani, Mama Isla, Bunda Deni, buat Mama Depan, Mbak Bicanti, Mbak Kun, Mbak Cindy, Bapak Timah, buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Ibu
1: Pusat Jatuh dari A sampai Z.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat Mas DJ, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih atas waktunya, Mas DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harmono yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya Mas Harmono kawasan Sukakarya. Kita sapa lagi sahabat Citra, satu penelpon terakhir mungkin di program Citra Gongseng edisi kali ini ya. Soalnya sudah hampir jam 12 siang. Silakan di 0733451977 ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Bu Karbin. Eh bukan, Bu Junaidi. Ya, Bu Junaidi ya. Suaranya mirip-mirip ya. Sehat ya Bu Junaidi kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah, ya kalau gitu ya. Mana pantunnya udah siap belum?
2: Siap.
0: Pantun dulu kalau gitu.
2: Ya. Laut luas, terlihat tenang.
0: Cakep.
2: Dalamnya penuh rahasia. Seperti hidup yang kujalani.
0: Iya.
2: Penuh luka, tapi tetap bermakna.
0: Weh, cakep ya, walaupun awalnya kurang pas ya.
2: Nah, kurang pas.
0: Ya udah, kalau gitu nih lagunya apa?
2: Lagunya dari Bunda Rita aja lah.
0: Apa judulnya?
2: Mutiara Cinta apa Sejuta Luka.
0: Mutiara Cinta ya?
2: Ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Irma, Mbak Angel, Bapak Tima, Mbak Kus, Mama Isra, Pak Soin Jahit, buat Mbak Depa, Mbak Sumarmi, Pak Kapi Tukarpin, Mbak Mis, Mbak Stiwoloyo, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Tanto, Pak Yono, Pak Armono. Udah buat semuanya, waktunya udah mepet.
0: Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat mbakku Mas Cica yang ada di rumah sakit. Semoga diangkat penyakitnya. Cepat sehat.
0: Amin. Amin.
2: Buat pembicaranya terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaidi, K1 Tambah Asri yang sudah bergabung. Dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gosengnya. Baik sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di program Citra Gongsengnya. Dan Bang J harus pamit undur diri, sudah hampir jam 12 siang ya. Tapi jangan lupa sahabat Citra, setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra semuanya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang J izin pamit, sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irsya Mawar Putih.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan, bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

campur sari sapore. Marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Tapi alhamdulillah saya dengar radio ada Agarilus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus, Agarilus Drop sama madu hitam sama Pil Pro Ganda.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam dan terasa panas."
2: Galatus Kaleh Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Lebih

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

Tunggal atas kali komanom Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggi Malaysia yang menika kalian kula dina. Ingat badhe ngrancangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sapore agar ilus drap marem tenan. Alhamdulillah niki siang menika cuacane terang benderang gelek ndek wingi sampun direncangi kalih cuaca sing mendung seharian nggih saking enjing ngantos santen. Sakniki kebalikane nggih cuacane mataharine terik nggih panas jan. Monggo niki sing wonten jemuran, jemur gombalan, jemur pari monggo dijemur nggih mendang garing. Lan Dimas Dajeng niki siang menika kepanggih malih nggih kali dina pasine ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami nggih ingkang tasih leih-leih monggo tak rencangi nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo dihaturi. Sinten niki siang menika kepadhe nyuwun tembange saged kekuyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal 977. Amun kesopen kalau passwordnya siang menika campur sari sapore agar ilus drop ma.

0: Halo, campur sari sak pore.
1: Hari lustro, marem tenang.
0: Marem tenang.
1: Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Wonten Mama Depan pripun kabarin?
1: Sae Mbak, Mbak
0: E. Sae, sae Nuki. Alhamdulillah. Tasanya apa niki Mama Depan?
1: Leyeh-leyeh Mbak.
0: Leyeh-leyeh mawon. Pun dari siang dereng niki Ma.
1: Ampun Mbak.
0: Ampun, alhamdulillah monggo diaturi tembangnya jemir ngake tembang napa niki?
1: Tembangi jaluk dik mawon.
0: Jaluk dik, nggih, siap monggo. Salamirin diaturi kagem sinten?
1: Salam nika kagamen Mas Wahyu, Mas Harto, Mas Sari, Mas Ari, Mas Mono, Mbak Pun, Mbak Wiji, Yanti, Mbak Fatimah.
0: Nggih.
1: Terus Pak Ami, Pak Yon, Pak Rohidi, Pak Muslim, Pak Yan, Bapak Balban, kata sedoyo mawon Mbak.
0: Sedoyo mawon untuk spesialnya Mbak Tan.
1: Spesial kagem Mbak Dina, Mbak Dina.
0: Nge, pripun?
1: Intan Cacang nih Mbak.
0: Pripun?
1: Link lagu ini jaluk dek niku Intan Cacang.
0: Intan Cacang nge, siap.
1: Spesialnya kagem Mbak Dina nge.
0: Nge, matur nuwun. Nge,
1: matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Depan saking kawasan Wonorejo nggih, saya selalu diinteni mawon tembang tak putrane niki wonten saking Intan Caca nggih purune. Dinteni mawon nggih, Ma. Mangga sinten malih niki badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sapore. Ya dereng sakit niki mau terputus malih, nggih monggo dihaturi malih. Halo campur sari sapore. Marem tenan. Wonten Pak Yanto, pripun kabare Pak E? Saya mawon alhamdulillah. Alhamdulillah saya Nuki Pak E, sehat bahagia. Nggih, alhamdulillah. Pripun? Nggih, alhamdulillah. Nggih, sehat sedanten pokoknya alhamdulillah. Tasen apa niki Pak Yanto? Lenggahan ngenteni pasien niki.
2: Niki kalih ngenteni.
0: Nggih Pak E.
2: Mbak Dina nek wah pasien.
0: Wah lajet. Niki cuacane panas e pol Pak niki siang menika. Heeh tumbas es riyen Pak penake. Nggih. Sing semangat Pak Yanto mugi-mugi lancar nggih kerjane siang menika. Monggo diaturi tembangnya jemir ngake tembang napa? Ditawari Niken Salindri nggih kedah Niken Salindri niki wonten kari cerita kathah niki Pak saya tak bacani nggih niki kapan pisan wonten rasah nyangkem wonten watu cilik jodohku mantanku sakit rindu niki kalih welasku duet kalih Lala Atila wonten taman juruk pripun Watu Cilik. Nggih. Siap. Nggih, leres siap. Monggo salam Miryan Pak diajari kagum sinten.

0: Daya Kemawon. Spesiale wonten?
1: Spesiale kagem Mbak Dina aja lah. Sehat selalu. Diberi ketabahan, kesabaran.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan jasmani, rohani ya. Kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Matur nuwun Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, matur nuwun Pak Edi tani mawon tembange nggih mugi-mugi lancar niki aktivitasnya panjenengan siang menika. Monggo tunggal malah di Mas Dajeng sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sak pore. Marem tenan. Pokoknya Pak Harmono ratau ketinggalan niki. Pripun kabare Pak E? Saya mboten.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat niki Pak E, alhamdulillah. Lase napa niki Pak Harmono?
2: Wah, lase mireng ne bae siaran e kali
0: ne. Nah, nggih temenan nggih. Heeh, monggo diaturi tembangnya sing mirengake tembang napa niki?
2: Tembange Bulan Bintang mawon, Pak.
0: Bulan Bintang, guys. Siap. Salamnya Pak E diaturi kagem sinten?

0: Indonesia, Mas April, ke Mas Adanto, Mas Aripulo, Mas Aladin, Mas Carmen, ke Mas Denny, ke Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Sumarno Kewer-Kewer, Kabur Mekudini, Bu Sumarni, ke Mama Isla, ke Bunda Denny, ke Mbak Kus, Mbak Wijianti, Mbak Cindy, Mbak Bertima, ke Setuju Mawana Bang, ke
1: sinten malih. Nek
0: pingaya tugas ngantos panipun mawon.
1: Nggih, siap wonten spesiale mawon.
0: Yes, spesial nggih Mbak Dina mawon.
1: Nggih.
0: Mboten nuwun kula assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Pak Harmono saking kawasan Bukit Cogan. Saya selalu pae dinteni mawon tembangi. Guys, lenggal malah di Mas Jajeng sinten malah badhe nyuwun tembange monggo dihaturi. Halo, campur sari sapore.
2: Acari Nitro Parem tenan.
1: Parem tenan kalih Bu Sumarmi nggih. Bu Junaidi napa?
2: Nah.
1: Sinten?
2: Junaidi.
1: Oh, Bu Junaidi leres ta sing kedua. Nggih. Pripun kabar Ibu Esai mboten siang
2: menika? Sae.
1: Saya Nuki, alhamdulillah sehat walafiat. Tak senapa niki Bu Junaidi siang menika.
2: Layah,
1: alhamdulillah Bu. Ya meneh saged layah-layah pas tenan cuacane panas pol nggih niki. Monggo diatur aja mereka ketembang napa siang menika Bu Junaidi.
2: Tembang kangen sintesis jaranan.
1: Tembang kangen versi jaranan, nggih, siap. Salam mirin diaturi kagem sinten?
2: Salam

0: Strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Setugala Tuskalih 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Galatus Kali Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kencang berhadiah, rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Rasaku aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 2.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-05.

0: 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Susila Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu

0: dan Smart Watch Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lu drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda. Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: anak anda ini.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta terseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasi.

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

0: Betan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa kak? Atau teh kita cek kata mah mah mah gitunya kronisnya. Amat tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tak solat lohor eta minum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta. Saenggeus tangin waga. Ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah. Langsung nelpon kena layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos nusumsi agarius drop eta wungkul di abi agarius dropnya ya, amin ya tos kitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bising teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821 8167 6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Didik, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan

0: Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Promo Agari Lu.
6: Sehat waras.
7: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Harus sesuai komenan WM Lubuk Linggau Radio Citra Citra hilang pari petang pade tegelau ya petang kak ni aduh sedap nian ya sedap nian mujo ahai kak ni dah hangat dah dengen dah hujan ya jadi pas untuk kita meremelek ya ngirup kopi di kopi namanya hetau ya kopi janden j ya dak lor ya oke ada kopi empat saudara ya kak ya kak kopi nomor berapa ya mujo nama lantu ya jangan lupa request lagu ya oke sangat naingat tuh ya sebut ke ya oke lah kalau macam itu Juna sebut ke Juna sang linggal nak request lagu namai col namai ya yalah kalau macam itu ya ada Habiza decoration pule dekorasian pade semusi rawas hangat cuma percaya dengan Habiza ya oke nak halam kan apa yang ngatu ya lanjutlah ya hambung menyambung halam sampai panjang kak nih ya langsung baik kita salam sapa untuk pengagele ya ada yang di go pala hulup kak ya pelalo tuh Jambi Empat Lawang Bengkulu Lubuk Linggau Utara Timur Birir Selatan Pasema dan juga di manapun berada mari kita berdendang dengan pesona budaya petang kak nih di sore hari yang cerah go Kamis 23 Juli 2026 bulan tue dengan semangat mude mari kita berjoget ngerijit ku citra hilang pari petang pade tegelau. Ekal pengagile ya yang nak request lagu sang pihak telepon Juna tunggu Juna tonton ya go 0733451977 Ekal pengagile ya pula yang nak au ya nama Ekal biar linggau go petang kak seputar silam pari Bahama Citra bi boleh mes ya ayo kita dengok ke berita-berita yang manis dan juga yang agak sedikit buat ubu agak benges ya karena giliaknya binyak berita-berita tuh ya yang dah agak ubu dengok ya tapi cak mano itulah kejadian sesungguhnya dede ya yalah kalau macam itu ya langsung bae ya ini Juna juga punya informasi untuk kamu galo-galo yang pengen menghabiskan waktu dengan tembang-tembang kenangan terindah dan juga sama artisnya Bam Samson ini ada Timeless Project Tour yang hadir go Kota Lubuk Linggau bersama artis-artis Kota Lubuk Linggau Radio Book Announcer Tarot Door Prize dan juga Best Dress Code ya go 31 Juli 2026 tapan hetuni go Sai Story and Ken's Kopi Lubuk Linggau. Jadi pengagelea yang nak nembang-nembang ya dengan lagu-lagu kenangan terindah ya dengan sinetron-sinetron Juna dengan Koyo Ngaliando tuh gecang lah didang ya dan beli tiket hetuni sebelum digi milur ya. Oke lor, petang kak nih ya, jangan lupa juga kita sapa-sapa salam-salam dengan tetanggo. Cak Nyola sudah masuk juga di pihak telepon, go 0733451977 nyo ya. Nah, ini ada juga salam dari Kak Habiza Decoration ya. Itu nak netep halam, Mekal CS sampai keluarga ya, untuk Jepri Alis Mbak di Tanjung Raya. Woi Tanjung Raya, tapan mantanku bilik Tanjung Raya. Itu ya aku SMA dulu tuh pernah ada cerita dengan wong Tanjung Raya ya tapi cak itulah ya karena aku terlalu indah ya sehingga dia ada acak ya ngandenge ya jadi ya lah belahai duluan lah bawa rumah tangga aku masih sendiri ya oke lagu panci pondang ya dah aku masih sendiri go kak nih ya yalah kalau macam itu dulur-dulur ya caknya petang-petang kak nih alang kelemaknya men kita liget lagu timun buku ya pedeknya lagu timun buku tuh ya segar dengen ya ida uge bibo wong yang astaga naga edi oh sudah kalau macam itu langsung baik kita dengar ke dulu lagu ke timun buku ekel pengagel ya semoga terhibur dan mari berdendang go citra hilang pari petang pade tegelel hanya go radio citra harap sesuai komen namanya paham lubuk linggau radio citra citra budaya bangsa tarik lur

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
16: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
17: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak, sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: tolonglah hambamu ini sesat rupa dan masih.
1: Oke, ada sesuai komen nama FM Lobok Linggau. Itu lagi lagu Bujang Buntu, request lagu Empat Saudara Sang Lahop, Kak. Ya, Bujang Buntu banyak gaya, datik keberanian tuh dem, capak lah situ ya. Itu, yo lalur kalau macam itu langsung lah yang nak bahalam apa go 0733 451977. Jangan lupa ya bergabung nama Kak nih, gua harus sesuai komen nama FM Lobok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade. Tegelau.

Kam Lebok Linggo Radio Citra yang nah alam apa Juna tunggu go 0733 451977 dan juga yang nak tahu informasi terkini dari bumi hilam pari langsung baik kamu nengok ke Radio Citra di haratus wae komo nama FM Lebok Linggo Citra hilam pari petang pade tegalau.

Yang direquest oleh Han Bae Kak Ni untuk dulur-dulur gue petanang ya. Jangan lupa ya ponga gile ya. Ya kalau beragam, beragam yang pade, jangan nyakit hati, jangan nyaci, jangan ndak tahu diri. Karena lidah ngatu pedang ya. Menuang lah akhir hatai ya berdoa ngan Tuhan, malam ge langsung jadi ya, jalur langit ya. Nah, ngomong-ngomongin jalur-jalur gue lubuk linggau Kak ya lur ya. Kak ada berita dari lapak buah yang ada gue jalan pemiri ya. Para jembe dan tuh ya. Nah, lapak buah itu nih ambruk ya karena jalan itu nih longsor. Heboh ya. Kuagamnya nih lapak buah itu nih karena banyak buah-buah, banyak semangko ya. Nah, langsung bae inilah dia ceritonyo dilansir dari linggopost.co.id. Rata suai koma nama FM Lubuk Linggau krak-krak, lapak buah dekat jembatan Hungai Kelingi Lubuk Linggau ambruk, penghuni langsung lari. Rustam dan istrinya Ria kaget rumah yang ditempati Hetuni Gok Jilin Sudirman, Kelurahan Lubuk Linggau Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, mendadak ambruk. Kejadian Hetuni terjadi Gok Rabu 22 Juli 2026, sekitar pukul 10.30. Sontak Rustam dan istrinya bersama anak mereka langsung menyelamatkan diri. Dijelaskan Rustam kepada linggopost.co.id, rumah yang ditempati Hetuni sebelum roboh sempat terdengar suara krak-krek-krok-krok ya. Nah, sebelum Hetuni ia langsung mengeluarkan diri karena ia merasa rumah itu tuh bakal roboh ya. Karena memang nih Juna menggelik lewat jembatan pemiri itu Kelingi itu ya, yang parak Pertamina itu ya. Memang mamang itu tuh rumahnya di ujung jembatan parak sungainya ya. Jadi menumben jatuh tepi ring Hetu ya. Dem ya laju gale ya. Nah, diakui Rustam Hetuni telah mendiami rumah tuh halamai setahun ya. Dan Hetuni dengan status menyewa ya. Oke, menurut Rustam kejadian yang dialami sekitar 10 juta dan Hetuni harus memindahkan buah-buah yang dijual nyogok lapak tuh gok pasar Impres Lubuk Linggau. Sama halnya dengan diceritakan tetangga bahwa sebelum kejadian mereka Hetuni mendengar suara-suara ya. Dan suara-suara itu nih pertanda bahwa rumah itu tuh nak roboh. Yalah harap sesuai komenama FM Lubuk Linggau, jadi ekel pengagili ya, hati-hati ya menponga tuh tinggal di tepi ayo ya, atau para jurang ya, pasang pondasi pok yang padat dan kuat, pok dak rubuh Hetuni ya, melah rubuh rugi galo kita ada yang dipocok tuh hilang galo ya. Sama juga dengan kita, biar jadi wong berprestasi, wong baik hati, jangan lupa dipondasi ke dengan ilmu dan juga agama ya, biar rubuh tuh dak jadi wong ngocop ya. Yalah kalau macam itu langsung kita dengok lagu ragam beragam, jangan kemana-mana, tetap lagu Ami, gua harap sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Hilam Parip.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatif.
2: Dari mana Pak Alatif?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
3: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya
3: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
4: Agrilus Teris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara

0: dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengoan lebih mudo.
1: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita bayar MB skinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-0.

0: 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

Aduh, ilah petang bayi hai kak lur, misi binya ya lur ya, kalpo ngagil ya, yang mendengar ke tembang-tembang budaya, bahamai harata sesuai koma nama FM Lobok Linggal, ke radio kami, Citra FM Lobok Linggal, Citra Budaya Bangsa. Petang kak ini lah binya lagu yang jenal ligat, namun pasti ya ada sesuatu yang belum terjadi, biarlah itu menjadi PR dan perbaikan kita, biar kita selalu bersyukur, dan juga selalu menjadi uang yang rendah hati, dan ingin mewujudkan kebaikan terjadi. Kata-kata hari ini tidak perlu nak cakap adik anige, yang penting nyatonyo luar biasa. Oke lah kalau macam itu, Cina pamit undur diri. Maksudnya untuk minat gabung kamu gali-gali ya. Mana di halakatnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabapingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: ngangkat barang boyok aru sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Ratus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra

0: 102,6 Citra FM.
1: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Le. Wong cek enam kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
6: Halo Rek, aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang.

0: kali, bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Barokah. Alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma

0: Mas.
1: 102,6 Citra FM.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh,

0: Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mama.
3: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh

0: Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu, wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: dan Mbiskin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM.

Masih bersama Citra di Goda Koplo agar lu selte sehat, segar, dan semangat. Tentunya di radio kita di Kamis 23 Juli 2026, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Selamat malam untuk semua dulur. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Aduh, malam ini tuh indahnya kebangetan ya. Indah banget untuk bersantai, indah banget nih untuk mendengarkan tembang-tembang koplo, dan juga indah banget untuk mendengarkan informasi. Ditambah salam sapa silaturahmi di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Nah, sahabat Citra, ya ngomong-ngomong malam hari ini tuh kita mau membahas apa? Tentunya Juna malam hari ini akan membahas seputar info dangdut ya. Namun malam hari ini tuh kita tuh belum pernah membahas yang namanya ya Dipa Dangdut. Oh, ternyata banyak sekali loh Dipa Dangdut Indonesia yang karyanya itu sungguh mendunia. Baru-baru ini kita barusan saja melihat konser dari Tiga Kembang, ada Ikke Nurjanah dan juga Cici Paramida dan juga Kristina yang semuanya tuh kompak untuk berhijab ya, dan juga menggelar show di Malaysia dengan tema Tiga Kumbang Mencari Kembang. Nah, kira-kira sebelum Ikke Nurjanah, sebelum Cici Paramida dan juga sebelum Kristina ya bergabung bersama kita menjadi Diva Dangdut, siapa sih Diva Dangdut yang paling lama? Ada yang tahu gak nih sahabat Citra? Langsung aja akan kita kupas tuntas bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, di Citra di Goda Koplo agar lu selte sehat, segar, dan semangat. Oke, sahabat Citra, sebelumnya Juna mau salam sapa dulu ya buat semua sahabat Citra yang sudah bergabung tentunya bersama Juna di sini, dan juga untuk semua sahabat Citra yang mau request lagu langsung menyuarakan suaranya bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, silakan aja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya ya. Oke, Citra di Goda Koplo agar lu selte sehat, segar, dan semangat. Ya, di via tok-tok sudah ada Kram, Wira, April ya, dan juga semua teman-teman yang telah bergabung ya bersama kita tentunya, yang telah menyaksikan indahnya di Goda Koplo bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Tak lupa juga Juna mau menyalamkan salam dan sapa untuk sahabat Citra yang selalu senantiasa tersenyum dan bergoyang di rumah, untuk semua sahabat Citra yang ada di kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Selamat malam Jumat saya. Dan juga Juna nih mau nyalam nyapa juga ya buat semua sahabat Citra tentunya yang ada di kota Curup, Lahup ya. Dan juga kita mau salam sapa dulu nih ya juga buat semua sahabat Citra yang ada di kawasan Empat Lawang, Pasema, Muratara, Musirawas, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan semuanya yang selalu stay tune with me di 102,6 FM Lubuk Linggau secara radio analog dan juga digital maupun di aplikasi Play Store Radio Citra FM Lubuk Linggau 102,6, 30 tahun menemani semua sahabat Citra.

Asik. Nah Sobat Citra, itu tadi lagu dari salah satu diva dangdut kita bernama Mbak Camelia Malik ya. Mbak salah Oma, oke, karena udah tua ya, udah seumuran mbakku itu ya lur ya. Nah, Sobat Citra, ini kan Camelia Malik diva dangdut kenangan. Namun semua Sobat Citra juga harus siap-siap bersama Timeless Project Tour yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau akhir bulan ini, menghadirkan artis ternama yaitu Bam Samson yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, acara yang ini dimeriahkan oleh penampilan keren-keren artis Kota Lubuk Linggau, Radio Book Announcer, Tarot, Door Flies, dan juga Best Dress Code. Tanggal 31 Juli 2026, tempatnya di Say Story and Can's Copy Kota Lubuk Linggau. Jadi jangan lupa untuk segera amankan tiketnya sebelum terlambat.

Oke, sahabat Citra, kalau sudah dapat tips dan juga informasi dari Juna tentunya, malam hari ini nih buat semua sahabat Citra yang sedang sakit, yang mendengarkan Radio Citra, Juna punya solusi sehat bersama Agar Iluseris Indonesia yang memang bagus nih untuk menjaga kondisi dan juga daya tahan tubuh kita semua. Mengapa seperti itu? Karena Agar Ilus ini ada efek cleansing yang dapat membersihkan racun dan toksin yang menumpuk di dalam tubuh. Dan juga yang paling penting nih dari Agar Iluseris Indonesia, dia bisa membalancing kita dari kuman, bakteri, virus, dan juga penyakit. Dan yang penting dari Agar Iluseris Indonesia, dia bisa menjaga kita dari kuman, bakteri, penyebab penyakit kronis, generatif, tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, gangguan ginjal, gangguan mata, dan juga lain-lainnya. Untuk itu, untuk kondisi kesehatan yang bagus dan juga pasti, jangan lupa menggunakan Agar Iluseris Indonesia.

Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, banyaknya penyanyi dangdut Indonesia, tentu salah satu dari mereka ada yang sangat berprestasi dan juga membanggakan gelantika dangdut Indonesia. Dilansir dari bintangmodern.com, inilah dia jajaran artis dangdut yang berhasil menggelar namanya menjadi diva.

Doni dari Lubuk Linggau ya, dan juga ada Tiara Wijaya yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Akhirnya kalau begitu ya, ini juga ada siapa nih, Anis Lubuk Linggau yang udah bergabung bersama

dan juga instan, dan ada dulu sewa kaset CD ya, warung-warung kayak toko-toko, bahkan ada di kota Lubuk Linggau di arah Talang Jawa itu ya, sentralnya yang paling besar. Dia juga selain menjual perlengkapan PlayStation, dia menjual seluruh CD-CD original yang pada saat itu tuh kalau mau masuk toko itu tuh kita harus punya duit ya, karena CD-CD itu zaman dulu tuh mahal, sampai ratusan, apalagi film-film ya. Nah, Juna ingat banget dulu sering minjem kaset di tempat rental ya, dan melihat album Umi Elvi Sukaisi itu Juna terfana banget dengan lagunya yang ala-ala Ratu Mesir yang berjudul Gula Gula ya. Itu Juna belum sekolah tapi Juna udah bisa berdangdut dan berjoget ya. Gimana aralnya Umi Elvi mau bernyanyi dulu, tolong tukang organ diambil nadanya. Mana mungkin suamiku, ini vibra Umi Elvi ya, pulang ke rumahmu. Umi Elvi ya, tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan, gula, gula, gula, gula. Dia mah aku jadi orang gila ya. Oke, itu ada Umi Elvi Sukaisi ya. Pokoknya dia ini sangat berprestasi ya, wanita satu ini, nenek satu ini yang alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berkiprah di dunia dangdut dan juga masih hidup. Lalu juga dia adalah rekan duetnya dari itu siapa ya, Roma Irama, raja dangdut kita yang terkenal dengan lagunya siapa? Apa? Ya, lagunya tuh 10 tahun sudah kita berumah tangga, itu lagunya dengan Roma Irama ya. Nah, di bawahnya oke, peringkat nomor 2 diva dangdut tahun 70-an ada Rita Sugiarto. Siapa yang tidak kenal Bunda Rita Sugiarto yang alhamdulillah saat ini masih sehat ya, dan juga masih berkarya dengan menjadi juri ya di salah satu kontes dangdut Indonesia yang bergengsi. Dan dia ini terkenal dengan lagu la la la la dede la la la la la dede. Jadi Bunda Rita pula kita malam kak ya. Iya, Bunda Rita ini terkenal dengan lagunya Makan Daria ya. Juna ingat pertama sekali jadi biduan berani nyanyi di depan panggung ya, bersama organ dangdut itu adalah dengan menyanyikan lagu Makan Daria. Ya, ternyata Bunda Rita ini memiliki hubungan penting dengan Juna ya. Kayaknya tuh nenek dua beradik. Iya, karena lagu-lagunya itu sukses kalau Juna manggung itu mendapatkan saweran besar. Mulai dari apa ya? La la la la, itu la la la la, itu nyanyi apa? Dua Kursi ya. Juna ingat waktu masih kuliah, waktu sering ikut lomba solo vokal itu sering membawakan lagu itu ya. Dan juga Juna menggoda teman satu hotel Juna itu dengan satu hari kau tak menyentuhku, badanku bentala bentol. Orangnya masih ada, kalau dia mendengarkan Radio Citra pasti dia senyum-senyum ya. Oke, nah dan selanjutnya di padangdut Indonesia yang paling tersohor dan terkenal itu adalah si Camelia Malik. Dia sangat multi talenta ya, dan juga bisa goyang, orangnya cantik dari Arab juga, hidungnya mancung. Terkenal dengan lagunya pada zaman itu adalah Cok colak kecolek kecolak kecolek ya. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi colak coleknya. Untuk itu semua sahabat Citra jangan kemana-mana, kita colak colek lagi di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Kecamatan Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-0.

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian kalau cek

0: aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
6: Warga sehat Indonesia, wanita

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

Aduh, ya ampun, mandi madu enak banget ya Lur ya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi mandi madu lagi-lagi. Itu lagu dari Bunda Elpi Sukaisi ya, yang sangat luar biasa ini, nenek di Padangdut kita ya. Oke, kira-kira siapa lagi nih kalau di tahun 70, 80, 90 ada di Padangdut kita? Elpi Sukaisi, Rita Sugiarto, Camelia Malik. Di tahun 2000-an siapa sih di Padangdut kita? Juna, bukan. Ya, di era 90-an hingga 2000-an, diva dangdut yang sangat terkenal itu adalah Iis Dahlia. Siapa sih yang gak kenal dengan Iis Dahlia ya? Juna itu kenal dengan Iis Dahlia. Dia itu lagunya apa ya? Oh, luka hatiku ini, aduhai, terasa perih. Nah, itu ya. Nih kok dia berayun-rayun, ada borong-borong. Heh tuh kan video klipnya tuh bagus, Iis Dahlia ya. Sama lagu Iis Dahlia tuh ku terima tanda kasih. Itu yang Juna ingat ya. Baru lagu-lagu dia yang lain, yang terakhir-terakhir nih apalah. Oke ya. Ya, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Masih ada lagi ya di Padangdut kita. Selanjutnya ada Ikke Nurjana. Kalau Ikke Nurjana sudah pasti dong ya, lagu di Padangdut ini terkenal dengan andalannya ya, lagu Terlena ya. Oke, Terlena tuh bagus banget ya. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu syir-syir. Ya, banyak sih sebenarnya ya. Bunga Dahlia juga bagus, lagu dari Ikke Nurjana ya. Dan juga apalagi satu lagi ya dari Ikke Nurjana nih, kalau enggak salah, hey padang rembulan mas, itu ya. Banyak ya. Satu lagi yang sempat membawa Juna menjadi top 10 di Festival Dangdut Nusantara itu yang lagu Remang-remang Cahaya di Ranting Cemara ya. Itu bagus banget lagunya ya. Itu bisa ya dibuat. Tolong dong ya, jangan nakal ya. Itu bisa ya dibuat untuk pop dan juga apa jazz ya. Apa ya itu ya, Ranting-ranting Cemara kalau enggak salah ya, sahabat Citra yang suka Juna nyanyiin ya.

Itu ya Allah buat mantan aku nangis-nangis ya. Karena Juna kalau sudah gak sayang gak galak ningoknya lagi ya. Kalau sudah benci ya malas nak berhubungan lagi. Sudah cukup tahu sama tahu. Ya, tahu goreng. Nah, selanjutnya ya Diva Dangdut di era 90-an dan juga 2000-an tentu kita tidak akan lupa dengan yang namanya Evie Tamala. Kalau Evie Tamala jelas Juna tahu lagu kesukaan Juna, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Dimanapun ada bayanganmu kekasihku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat waktu aku juara kontes Kadeong itu ya. Nah, sekarang siapakah bintang modern dan kontemporer ya dari Diva Dangdut Indonesia ya? Tentu ada si Lesti Kejora dengan lagu Kamu Kok Begitu Menawan. Sudah pasti ya. Lalu juga ada Ayu Ting Ting yang sempat membuat dangdut menjadi happening lagi karena dicampurkan dengan unsur-unsur K-pop ya. Sik asik dengan dirimu, sik asik bisa Jessie juga ya. Lalu juga ada Via Valen nih yang membawa dangdut pantura menjadi enak ya. Apa ya kalau Via Valen itu, oh Selimut Tetangga dia terkenalnya dengan nada-nada dangdut popnya ya, itu si Via Valen. Mana mungkin selimut tetangga. Yalah, yalah, yalah, yalah. Lalu ada Happy Asmara dan Nela Karisma ya. Ya itulah tadi Diva-Diva Dangdut Indonesia. Semoga bisa menghibur kita semua di malam hari ini. Dan Juna ucapin makasih banyak ya buat semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau begitu kita cuki-jaki-juki-jaki-juk dulu yuk bersama lagu dari Nenek LP Sukaisi di Padangdut Senior Terlama. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bersama kami di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Tarik mang!

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalus herba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Oke mas mui Agar Ilu Serba Drink, bestseller Agar Ilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
0: Abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku rasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine bumbu cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 1,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Ojo lali ngrungokne campur sari sang pore.

0: Tunggal atas kali kumanam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malin dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono lan ngaturaken pambagya wilujeng kagem panjenengan sedaya ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon nggih ngaturaken pambagya wilujeng dalu menika sesarengan kalian produk-produk Kagarilus top marko top jos margonjos campur sarine. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu semuanya. Buat rekan-rekan dimanapun saat ini Anda berada, tentunya untuk Anda semuanya kan, tentunya di malam hari ini masih bersama produk-produk Kagarilus menyajikan tembang-tembang campur sari Indonesia. Koplonya campur sari, campur sarinya Indonesia untuk Anda semuanya. Sehat selalu ya buat sahabat campur sari semuanya. Buat Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit Anda bersama produk-produk Kagarilus, semoga Anda mengkonsumsi produk-produk Kagarilus tuntas semuanya. Oke, lanuki kagem para kanca-kanca wonten pundi kemawon dalem menika, sehat sedaya nggih, alhamdulillah. Pokoke jos margonjos kagem panjenengan sehat selalu, pokoke kuncine sehat wal afiat. Pokoke nek sehat iki sehat awake, mangan apa wae alhamdulillah mesti seger kewarasan. Beda nek kurang sehat iki aja meneh kok ibarate kok mangan ditawani apa wae ra doyan apa meneh, walah rasane wis aja meneh kok nganti awake lara masuk angin wae rasane wis ra doyan mangan apa meneh nganti awake lara wis. Oke, lan ugi kagem para kanca-kanca sedaya mawon nggih sugeng dalu kagem panjenengan, lan ugi kagem para dulur-dulur ngapak wae jan sehat selalu ya. Pokoke inyong dongakne lah kabeh padha lancar sehat kabeh baen ya kaya kowe. Lan ugi matur sembah nuwun kagem keluarga besar Kang Wagiran anak MCT Harjo, keluarga besar Mbah Karti, pokoke nini kaki Karti, nini Karti, pokoke keluarga besar anak putune wis sapa baen lah, pokoke anak putune Mbah Karti sehat selalu ya. Nyong ora ngerti jenenge siji-siji nyong ora weruh. Lali kaya kowe ya. Wis pokoke sehat kabeh. Matur nuwun saestu Mbah Karti, Kang Wagiran, Kang Wagirah, Mbak Yuwajirah sedaya kemawon. Wis pokoke nyong anane wis matur nuwun ra iso bales nyong. Sing bales pokoke Sing Maha Kuasa kuwi ya. Pokoke sing bales Gusti Allah kaya kowe. Ora Gusti Allah ya, Gusti Allah, ora Gusti Allah. Lah ya wong jaman biyen kepriwe jenenge wong tua kaya kowe. Simba-simba mien ya ora Gusti Allah, apa ne Gusti Allah ya gue. Ya ilate ora bisa ngomong Gusti Allah ya gue. Ya. Arek ngomong alamin aja ngalamin ya gue. Ya ter apa-apa jenenge ilate-ilat piye ya, ilat jaman biyen ilate wong tua ya. Kaki-kaki nini-nini arek ngomonge alamin wis kangelan wis ngalamin. Bismillah ya smillah ya gue. Aneng ya ser apa-apa ya jenenge wong tua kaya brewe maning iki ya. Ya beda karo sing je padha nom-nom we ilate padha je waras e we. Nek jaman simbah mbiyen priwe arek ngomonge Gusti Allah kaya kowe ya kangelan anane ya Gusti Allah. Nggih, matur sembah nuwun kagem para kanca-kanca nuwun sewu nggih niki namung kangge intermeso gegojikan kemawon namung intinipun sedaya sehat walafiat berkah sedayanipun kagem panjenengan. Jos margonjos campur sari ne kanggo dulur-dulur campur sari yo kae wis tenan ya. Aku ingin ngiris ngrungokke campur sari apa meneh ngiris kalingan karo dulur-dulur kanca-kanca kabeh. Wah, rasane eneng mung kangen-kangen rasa kangen wae ya. Ya iya nggih, kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon. Mas Parmin, dos pundi kabaripun Mas Parmin? Sehat selalu. Mas Parmin rasa guyang-guyu Mas Parmin wae ya. Oke, kagem dulur campur sari. Mas Budi prewek ki ayo gaspol campur sari ini kaya wis bengi. Oke bro, monggo campur sari sakpore.
1: Adi hari ini sudah marem tenan.
0: Marem tenan, monggo. Mas Adi no Mas April nih.
1: Nge, Mas Adi nih.
0: Waduh, Mas Adi waluyo. Sampai ini kan diwai Mas Adi.
1: Nge, ini Rio, ini kegiambaan nih.
0: Wah, ditinggal apa piye?
1: Kancange bubar tarung sampean.
0: Wah, jan. Nggih, sehat Mas Adi ya?
1: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nembe napa Mas Adi?
1: Niki nembe bar ngopi niki.
0: Wes jan, bar ngopi masuk wae. Oke Mas Adi, monggo diaturi tembange napa Mas Adi walu ya?
1: Nggih, gaspol niki nuwun rondo mencolot
0: Mas. Wes rondo mencolot wae giaspol pokoke tenan. Es monggo Mas Adi walu ya rondo mencolot nih beyo. Jian rumang saku. Monggo Mas Adi Waluyo salam salame diaturi Mas.
1: Nggih, salame Bunda Fitri.
0: Nggih.
1: Mbak Jenggote Mbak Karfi.
0: Heeh.
1: Mama Isla.
0: Nggih.
1: Heeh. Mbak Mit.
0: Ya.
1: Kakung Kang Harmono.
0: Heeh.
1: Mbak Junaidi, Junaidi.
0: Heeh.
1: Kang Parmin, Kang Wagiran. Lan kagem sedaya mawon Mas.
0: Oke, matur nuwun nggih Mas Adi Walu ya. Monggo. Wonten Mas Adi Walu ya. Sehat selalu Mas Adi Walu ya. Lan iki kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten ing Pesuro dadi petung sedayanipun. Wis eneng Pak Karbit, Bu Karbit sekeluarga, enten Bu Eli, Pak Tambeng, ya Ibu Deli, Bu De Tampa, Pak De Tambeng sehat selalu nggih wonten ing Pesuro dadi pokoke jos margo jos top marko top koyo kowe. Ah, temenan. Jan monggo campur sari sapore agalus drem tenane rem saking marme nganti merem-merem iya. Mbak Tini
1: nggih
0: sugeng dalu Mbak Tini
1: sugeng dalu
0: nggih sehat selalu Mbak Tini nggih muarme pol jian pol pol pol muarme nganti merem-merem ora ming trimo merem meremlek saking marme marme bel nyapa to jane ngrungokke campur sari iki lho saking marme biyo ngalah. Oke Mbak Tini nembe napa Mbak Tini geletaan weh jian geletaan is bardahar is geletaan weh jan pokoknya top marko top weh, sehat selalu ya Mbak Tini ye. Monggo tembangin apa Mbak Tini monggo
1: tembangin
0: iya Mas iya Mas iya Mas iya Mas
1: iya
0: Mas dan
1: sekol
0: sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol
1: sekol
0: sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol sekol wonten Mbak Tini P1 Mardiarjo sugeng dalu kemawon kanggo kuwabeh dan untuk semuanya pokoknya buat sahabat campur sari semuanya jos margon jos top marko top campur sarinya Indonesia giaspol campur sari sapore agar lu serap maren tenan seko sapa iki dek oh Mama Islah aduh suka Islah nggih sehat selalu Islah Mama Islah Bapak Islah Kakang Islah Mbak Yuni Islah ayo ya suka Islah Mama Islah Bapak Islah Mbak Yuni Islah Kakang Islah terus tanggane Islah meneh ora keri no yo pokoke ora keri yo kesebut kabeh pokoke ha sing rumangsa dadi tanggane Islah yo sapa ha wis kabeh wae no oke sehat selalu nggih Mama Islah
1: alhamdulillah Mas Budi
0: alhamdulillah amin amin amin Pak Muhyiddin pripun sehat nggih
1: sehat
0: alhamdulillah alhamdulillah sehat selalu
1: cinta mulai suarane ya
0: oke sapa anu Mama Islah Budhe sapa
1: apa
0: Budhe nem kain nggih
1: Mbak Gina
0: Mbak Gina
1: iki lagi ngrungokne karo Mbak Gina
0: Ayo, Mbak Ginem, sehat selalu Mbak Ginem nggih. Aduh, es buka-buka ya ngrungokke.
1: Ngrungokne kok sepi
0: ya. Wes jan Mbak
1: Ginem terus nelpon aku
0: nggih. Oh ngono. Ya Mbak Ginem sehat. Mbak Ginem sehat selalu nggih. Kangge Mbak Ginem, tanggane Mbak Ginem, keluargane Mbak Ginem. Sehat selalu. Oke. Monggo mamae selat tembange napa niki?
1: Hari Pak Muhyiddin pesene kon saben malam Jumat.
0: Oh, nggih. Monggo. Saben malam Jumat. Nggih. Monggo salam-salame mamae selat. Pak Muhyiddin monggo. Oke, matur sembah nuwun mamae selah Pak Muhyiddin sehat selalu nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun wonten mamae slah wonten nyius tunggal nggih dalem menika sampun wis kirim-kirim salam kanggo dulur-dulur campur sari sedayanipun alhamdulillah sehat selalu monggo campur sari sapore
1: marem tenan
0: monggo kali sinten menika Pak
1: Edi Semangus.
0: Waduh, Bang Edi Semangus, apa kabar Bang Edi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bang Edi udah ngopi belum?
1: Sedang ngopi.
0: Sedang ngopi. Oke. Ada kawannya enggak Bang Edi?
1: Banyak kawannya.
0: Banyak ya. Salam buat kawan-kawan semuanya di Semangus sana ya.
1: Oke,
0: salam ronda buat kawan-kawan Bang Edi Semangus ya, diucapin selamat malam pokoknya malam hari ini sehat selalu. Oke, Bang Edi, lagunya apa iki?
1: Lagunya Wong Edan.
0: Wong Edan, tapi aja Bang Edi sing edan ya. Oke Bang Edi, ayo salam-salamnya Bang Edi.
1: Salamnya buat Mbak Aswa tadi, Mbak Tuz, ini KPK, Terbi, Bang Aladin, Bang Kabe, Pak Dereji, Armando, Tante, Pak Chandra, Udai, Bang Indra SM, Yuli Napula, dan buat semuanya Ten Citra,
0: Oke, makasih Bang Edi.
1: Apa? Wah, terima kasih ya.
0: Oke, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banget nih ada Bang Edi Semangus ya, diucapin selamat malam ini udah kirim-kirim salam buat teman-teman semuanya. Jok lali dengan Bang Edi Semangus ya, selalu senggolannya. Pokoknya tetap setia terus Bang Edi dan rekan-rekannya di kawasan Semangus yang lagi jaga malam hari ini. Diucapin selamat malam bersama produk-produk Agarilus menyajikan tembang-tembang campur sari Indonesia untuk Anda semuanya. Dan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari jos mar Gonjos pancal gias campur sari sapore. Aduh gagal maning. Oke kagem para sedherek sedaya lan kugi kagem para sedulur para kanca monggo sesarengan kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sarine kagem panjenengan sedaya semoga-moga kena kanggo tombo sayah monggo campur sari sapore.
1: Agar lu strok marem tenan
0: Mas Armano. Mas Armano, pripun kabare Mas Armano?
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nembe napa Mas Armano?
1: Nembe merane jenengan
0: sehat. Walah, wis ngeteh urung.
1: Dereng.
0: Wah, dereng. Ya sono ge gawe teh kono, nek urung enek sing gaweke ge digaweke. Gawe dhewe mengko. Gawe dhewe. Wah, sampeyan gawe dhewe ra cocok lah gawe dhewe. Yo Mas Armono tembange napa niki?
1: Bang
0: Lingsir wengi. Oke, monggo. Salam-salame Mas Armono. Matur nuwun Mas Armono. Wonten Mas Harmono nggih dalem menika weh jian Mas Harmono iki pokoke suarane kaso. Assalamualaikum saking kula. Oh iya, ora ngopi ae. Oke, matur nuwun Mas Harmono, sehat selalu nggih. Pokoke kanggo kanca-kanca campur sari sakpore.
1: Garis drop
0: marem. Wah, garis drop marem tenan. Nggih, niki enten Bu Sumarmi.
1: Ketinggalan.
0: Sengojar tak tinggal iki mau.
1: Uyak-uyak
0: angel. Yen sampean. Lah aku jane wis mandek lho sampean gur kari nyekel kok kangelan.
1: Kok ya mandek.
0: Lah sampean iki sing nyekel anu kurang kenceng dadi ini merucut. Angger dicukur cekel merucut.
1: Merucut ki kliwat.
0: Dicekeli lunyu. Lunyu. Aduh, dicekel lunyu dadi merucut terus. Sian. Sehat ya Bu Sumarmi nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sehat balas sehat walafiat walafiat. Sehat selalu ya. Amin. Monggo Bu Sumarmi tembange napa niki?
1: Nyuwun tembang Wiji Koro. Tayub Mas.
0: Napa?
1: Biji koro,
0: isi koro.
1: Tayub nih.
0: Oh, gih. Wah, sama ini seneng tayub apa?
1: Gih, lah seneng tayub.
0: Wah, jangan rumah saku jian.
1: Tanggal sedosa mungkin tayub pengen hati ini gih.
0: Wah, gih, siap pokoknya.
1: Wah. Antu nih gih, sampean kula undang nih.
0: Wah, gih, undang kon mangan siap pokoknya. Monggo salamin.
1: Mas Budi, saya itu loh niku.
0: Insya Allah, monggo. Gak salamin.
1: Kage Mama Islam.
0: Nah.
1: Kage Mas Sati. Apa lagi? Kage Mas Harmono. Kage Mas Armin. Kedua ya Mama.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun wonten Bu Sumarmi nggih sehat selalu nggih saking kawasan Ki Satu Tambah Sri iki kagem para kanca-kanca. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari pindah malih monggo campur sari sapore.
1: Garis drop marem tenan.
0: Marem. Mbak Mis. Wah, alhamdulillah sehat Mbak Mis. Sampean iki wis meh ketinggalan nih mau.
1: Ketinggalan iki Mas.
0: Apa kae? Tempu dini iki.
1: Ah, tenggriyon iki santen iki Mas.
0: Wah, jan wis karo kipas-kipas pokoke.
1: Kipas iki.
0: Wis karo menikmati ya.
1: Mati
0: pokoke. Menikmati tenan ya. Wis pokoke sehat selalu Mbak Mis nggih.
1: Amin.
0: Amin. Monggo tembange napa Mbak Mis?
1: Telat kirim mau Mas.
0: Telat kirim monggo. Salam-salame.
1: Salame kangge Mbak Fitri nggih.
0: Nggih. Amin.
1: Mbak Susini.
0: Amin.
1: Amin. Mbak Bukti Sumarmi kangge Mama Islam, kangge Mas Arif.
0: Nggih.
1: Hartanto.
0: Ha.
1: Kangge Mas Adi Walunjo
0: kangge
1: Pak Karbit Pak Karbitin nggih. Tuwun mawon Mas.
0: Matur nuwun Mbak Mis nggih. Matur nuwun wonten Mbak Mis nggih dalem menika sehat-sehat selalu nggih matur sembah sakawi kawasan di Tegal Rejo tapi wonten ing kebon cengkeh dalem menika Mbak Mis sehat selalu pokoke jos margonjos untuk Anda semuanya di malam hari ini. Oke, kagem panjenengan kanca-kanca dulur-dulur campur sari monggo sesarengan kita midhangetaken. Oke, kita dengarkan bersama-sama, semoga tembang ini dapat menemani Anda semuanya dan menghibur Anda semuanya di malam hari ini. Ki boten kantun kagem para kanca-kanca dulur-dulur pokoke dulure yang kabeh bae nang ngendi ya ayo padha dirungokna barang-barang ya tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sarine.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senang.

mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh

mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agar loose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agar loose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan

untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan

0: dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: pemerintah.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senang.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau, Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sina.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: lembekakan propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agak lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

Satunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: dari Revo.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya, jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 72,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, layaknya bangsa.
1: Lalu debat dengan Nabi Adam, yang terkenal cerdas lah, tetap kalah. Ya orang kalah, dari Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama dekne mati kabundut itu sing dilabrak ku Nabi Adam ning alam mumangkel ya. Perkara dekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, Playon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abal Basar, jenengan bapake manusa tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gak ada no BPKB, macam-macam lah. Cara jenengan rasa salah, usah anak turune jenengan lahir ning swarga, kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR, macam-macam kan. Apa mangane dadak nuntut apa? UMR, wepet tapi sampai mangan tidak ada gadek no BPKB macam kan repot urip ngoten niku. Tapi Nabi Adam sebuti, ya Musa anta kalimu wah, kowe iku kalimu wah. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sampean kok ana nabi? Nggih ana. Lah iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora is ditulis nak skenario ini aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak aku urip ning swarga. Mergo ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Dadi dhisik ndi salahku mbek catetane. Nggih dhisik catetane lha ya wis kono salahno pengiran kabeh nyala. Semua. Jadi pengen roh, jadi ilmu macam-macam. Jadi kayak kudu roh. Ijtihad melani Imam Syafi'i ku ngendari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah. Ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Buti Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo endo barang ya teng Buti Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang ya indo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa indo mulane nek ana taun ana penyakit kepageblek kuwi jare nabi ojo mireh tapi nek kowe sing kono ya ojo mireh tapi nek kowe ning bumi iki ojo rono era Sayyidina Umar ana penyakit menular dekne melayu dinyak mbek sahabat-sahabat jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu jare berarti ya melayu sangka kodok Qadar jabe Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha wae wala nafirru min qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah dadi aku melayu ngene iki ya kodok qadare apa ya pas repot sing pinter apa kandhani dadi yes ngene iku lan Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku dadi dekne kandha ning pasar bahwa anak akhna minallah orang nong suge kaya aku pengirannya suge aku seorang seneng kontroversi ini. Nomor loro itu anak akrohul haqqa wawah khibbul batil aku paling gak seneng mbak barang hak paling seneng mbak barang nopo batin akhirnya sing iso mbak sing iso roh tebaanku tak kaya hadiah tapi nak sing ra iso aku dunia kaya hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal rojo. Akhirnya dene cerita. Sak suga-suga pangeran ora di anak ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak di bojo.

harap bicara. Jadi terus dia muni wa anak krohul hak kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sendiri dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru. Sopo sing seneng neraka? Ini aku ora seneng barang hak mesti kan al mautu hak wan naru. Hak aku sing seneng mati sopo sing seneng neraka? Sopo? Terus aku seneng barang batil sewedoan main anak barang batil aku ya seneng terus sesuai Harun Rasid mending nah ikut aku wedok aku barang lah ya. Akhirnya itu hadiah deh. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ya, tapi uang mari pinter. Ana ground cerita pun kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndikne pepatah iku raqqa zuja juwara qatil khamru wa tasabaha fatasakal al amru. Faka'an nama khamrun wala qadahu wa ka'an nama qadahun wala khamru. Jadi gelas nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awali banyu darani koyok banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani koyok gelas tanpa banyu. Jadi dek ni makomku wis ngono iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Jadi wis kelas berat ini. Jadi selesai. Dek ni terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu melaku-melaku. Delalah roh amati pasatis. Ketok gegere be rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengen. Terus lai so turu. Barang lai so turu, ya jauh tiru. Mau cerita aja, ya jauh tiru. Barang lai so turu, ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya ku wabih cerita asik. Akhirnya sak jam. Lu aku ra turu. Pecat ya. Ada sing cerita asik. Akhirnya asik ngerungono. Dipecat mana. Terakhir Abu Nawas mulai setengah telu siantu benar-benar setengah telu cerita. Cih Abu Nawas aku ceritani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping penasaran bagi dia ben. Bareng tok jero niku mambu kathah curege. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas. Mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Kerasa dereng tuntas mlebet malih. Oh, wah cerita kok turu-turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasil lo turu menang. Bareng turu tiga hadiah deh, mergo kasil nopo kasil turu. Tapi terakhir men ini bareng tiga hadiah men ini. Tiang lanang kok rong wedok ayu kongguri wis malah mari ra iso turu mau mari pikiran tok terus. Lah itu Harun Rasid. Lu kan nyenceng aku. Mboten. Ah semenjak aku terkenal wali dene. Preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak aku terus dimitosno. Mbok piye nasibe ape dene aku yo ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastul lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu Sinten Nawas nasibe ape dene sak Indonesia wong anggar pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas ya wis hubungane mbek pangeran wis dakek dene Gusti kula mbuh swarga ketok mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala naril jahim bun rokok ke buatan kuat. Terus aneh khusus pikiran terus ngajak angel tok dek. Jadi kalau mlebun swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku buatan pantes mlebu swarga. Tapi wala akwa ala naril jahim mlebun rokok nggih ora kuat. Terus aneh pokoknya dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai gitu sekolah gak ada, masa sepurane jenengan kalah, kalah kata, baru saya gitu saya kira. Wah intat terus sama nak tisu, kalau pokoknya

mati wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ana anggere wong ziarah punapa wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gemboke. Iku wis terakhir amale dene. Wasiate dekne wanane njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kau nak ditakoki, lo ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kapane napa? Bekas. Parah dene tadi. Dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rosid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur ana Ibnu Abbas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Ibnu Abbas, udan ku rahmate pangeran, kowe kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah di bang idak rahmat. Ya saya ten. Parah ora Ibnu Abbas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira melayu sangka. Rahmat. Lah iya jare apa napa sedi bang ita apa? Jadi mate kaji Nabi macam-macam ono sing kados sinten. Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk tenan ngefly. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mbek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu diduduk. Tapi ya tetap mabuk nih. Lha wis senengane iku nek ana makanan-makanan enak niku diaturno Nabi. Wah anger sing gagangan niku nggih. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Wis kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aktsaru ma yu'tabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum, kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Ana ono wong rapati salat, tatonan, seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tua-tua tobat, tapi nakali ku ijek. Kurbane ku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sarai Ihya. Ana wong niku makromah namine sepuh. Sepuh Dorir jenenge. Wae jenenge Dorir, Ad-Dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku saking pasir. Lah Dorir utang masjid kudu nguyo. Muni ainal hamam, tailate ku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis sopet do bengok-bengok oh iku cek masjid. Nuaiman nek bapak digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng. Digandeng iku mok gang piro malah nguyoh pas dasi Sayyidina Utsman. Pasiku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyahi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzurir. Amirul Mukminin diuyahi sinten? Wong tuwa wong picek. Ngamuk no iman. Ngamuk sapa sing ndudono aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengen ketemu Eman ya aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun neh. Pas Sayyidina Utsman sholat iki lho jenenge nek masih duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Musim pertama duya itok terus budi pokoke sing kedua malah nuthuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyoh ning masjid, kedua nuthuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati salat terus keben ngono. Ora salat

0: te dosa senenge ora usah larang aja kok ora salat kok seneng nabi ora oleh kowe mrene iki ya ora salate iku salah senenge nabi bener kula celing dhewe bapak-bapak nu seneng marung nak marung teng warung-warung kadang wong wedok erokan ngoten-ngoten niku kadang dikritik kiai kiai kok marung ning wedok erokan jare bapak wis piro-piro gelem adol gedang goreng nak adol barange malah repot jare bapak jare bapak lho soal cara bapak ngoten kula nate didhawuhi keliru hak anak kiai cara aku nak isi yakin wong iku gak zina gak adol awake berarti apik piye-piye dekne adol gedang goreng adol teh iku nunjukno ora seneng maling kepengin dagang sing halal anut nabi untuk rezeki kok halal adol pecel adol nasi goreng soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seon akhir urusan liya aja kok pepeh aurate ora bener terus haram dagangane pepeh aurate ora bener haram maca maulid engko rusak kabeh kiai ra ikhlas ra usah mulang berarti wong goblok kabeh kowe ape ngaji ra ikhlas ra usah ngaji wah ya tutup agama mbok antem nah iku mergo dalile Imam Ghazali Nuaiman tukang mabuk iku disifati nabi seneng Allah lan rasul padahal dekne tukang mabuk artine maksiat yo seun perkara seneng Allah lan rasul yo seun akhir ora iso wong sempurna kowe nek seneng Allah kudu perfect kudu sempurna gak tau maksiat gak tau zina gak tau maling ora tau ngrasani wong ora tau mangan donya sing ora halal donya sing halal ning donya karep mesti tok tak jamin udan kok langit ke mangap wis iku tok atek liwat ada adae kondi gaweane Cina berarti ke tuku nyugeno Cina nyugeno non muslim pemenan nak cara wong ekstrim gawean Amerika berarti ke bayar pajak nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ke iya ora. Iki pedagangnya non muslim kok badine niku bangun gereja berarti ki memberi kontribusi ayo apa neh ki. Contoh apa ayo sajadah gaweane Cina padha ae. Ten apin halal mos iku wong anggere udan mangap iku halal wis. Mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir Kristen kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai
1: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasul

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CB.

0: prestasi atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Blingga 102,6 Citra FM Lubuk Blingga. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
5: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia.